0: Padelin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Alright, satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, waktunya buat kamu vote lagu favorit kamu. Karena aku udah punya 5 lagu yang bisa kamu vote pagi di satelit tentunya. Dan caranya gampang banget, langsung aja vote di Instagramnya Pro2, di @pro2smg. Atau kamu juga bisa vote lewat aplikasi RRI Digital, ya di Play Store ataupun di App Store. Kalau belum punya, download sekarang juga ya. Langsung di situ, gratis ya, di websitenya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Karena cuma 3 lagu, dengan vote terbanyak akan aku play nanti di jam 8. Jadi buruan vote sekarang juga. Kira-kira lagunya ada apa aja buat di pagi ini? Kita mulai dari yang pertama yang bisa kamu vote di pagi ini. Ada It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

Oke, dari 5 lagu tadi cuma 3 lagu dengan vote terbanyak yang akan play nanti di jam 8. Jadi buruan vote sekarang juga, vote sebanyak-banyaknya buat lagu favorit kamu. Yang jelas cuma 3 lagu dari 5 lagu yang kasih akan aku play nanti di jam 8. Jadi vote sekarang juga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Masih nemuin kamu di pagi hari ini dan. Rombongan Bikutu Doang ini diperkirakan akan melintas kota Semarang di minggu siang atau di hari ini, di siang nanti. Yang mereka ini adalah melakukan perjalanan spiritual dari Bali menuju ke Candi Borobudur. Nah ini mereka ini mengikuti perjalanan spiritual Indonesia Walk for Peace 2026. Ini akan diperkirakan akan melintas di kota Semarang di hari ini dalam perjalanan menuju Candi Borobudur untuk menuju ke perayaan Waisak 2026. Nah, ini buat yang kali ini, mereka ini kebagi dalam beberapa rombongan. Ada sekitar 50 biksu yang berasal dari Thailand, Malaysia, dan Laos. Yang mereka ini rombongan utamanya, mereka ini telah menempuh perjalanan dari Bali sejauh sekitar 666 km. Dan mereka ini so far itu kalau nggak salah udah ada di daerah Jawa Timur sampai ke Jawa Tengah. Sedangkan ada rombongan kedua yang berjumlah sekitar 16 biksu yang menempuh rute dari Candi Sima di Jepara menuju ke Candi Sewu di Klaten. Mereka ini melewati sejumlah wilayah di Jawa Tengah seperti Jepara, Demak, Semarang sampai ke Salatiga sebelum nantinya mereka akan masuk di rangkaian puncak Waisak pada 31 Mei 2026. Nah, nanti mereka ini dijadwalkan masuk kota Semarang di arah timur lewat perbatasan Demak-Semarang di kawasan Kaligawe, kemudian dilanjutkan menyusuri jalur utama seperti Raden Patah, kemudian juga ke MT Haryono, dan mereka ini diperkirakan akan sampai di pusat kota, utamanya di Simpang 5 Semarang, itu di jam 11 sampai jam 1. Sebelum mereka melanjutkan berjalan ke arah selatan lewat Jalan Pahlawan, Pandanaran, kemudian keluar kota menuju Ungaran, Salatiga, dan menuju Klaten gitu istilahnya. Jadi emang rutenya kayak gitu, dan mereka akan singgah juga di beberapa tempat, termasuk juga salah satunya adalah di Vihara Buddha Gaya Watugong di kawasan Pudak Payung Banyu.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Jangan lupa vote lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi. Langsung aja ke Instagramnya Pro2 @Pro2SMG, atau kamu juga bisa lewat live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Sekarang juga, tinggal setengah jam lagi, jadi buruan. Ngapain udah sampai begitu mulu? emang gak jelas ya, emang gak jelas nih hari ini nih. Gak tau kenapa, kagak jelas aja rasanya. Kok pie lo di negeri lo. Tapi yang jelas ya, yang jelas banget adalah kegiatan Lawang Sewu Short Film Festival yang udah resmi diluncurin ya kemarin hari Jumat. Dan ini temanya adalah 1000 pintu menuju sinema dunia, Semarang berkisah untuk cerita dunia. Ini akan bergulir dari Mei sampai nanti Oktober di puncaknya. Banyak banget perbedaannya dibandingkan dengan yang sebelumnya, karena kalau kemarin sempat aku bahas adalah skupnya lebih gede lagi, dibikin lebih besar lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Yang terlibat pun juga gak main-main ya, kemarin aku sempat nyebutin ada Hanung Bramantio, ada Nirin Zubir, ada Yandi Lawrence juga yang terlibat. Nah, ini kalau dari kegiatan sendiri yang akan dilakukan, ini macam-macam dari forum diskusi Lawang Talks, kemudian juga ada Lokakarya Workshop dan Mini Lab, kemudian juga stimulus pendanaan lewat LOFF Film Fund atau LOFF ya bacanya ya, dan juga ruang eksibisi pasar kreatif di LOFF Market and Film Week. Nah, ini sebenarnya kalau bisa dibilang jadi salah satu yang cukup lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Dan ini juga hadir dengan transformasi identitas visual baru yang lebih global dan ngebawa visi untuk ngebawa Semarang bukan cuma sekedar lokasi syuting aja, tapi juga ekosistem atau pusat ekosistem perfilman yang mandiri. Nah, ini kalau menurut Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, ini kan sebenarnya sesuai dengan filosofinya Lawang Sewu yang berarti kan 1000 pintu. Makanya mereka ini ngebuka pintu yang lebar untuk sineas tanah air, untuk sineas Indonesia, untuk bisa men-share kisahnya ke dunia. Nah, ini juga kalau dilihat mereka juga akan fasilitasi juga ruang buat para pelaku industri digital supaya bisa ngasih atau bisa membuat karya yang punya ekonomi yang tinggi tapi juga nggak kehilangan jati diri budaya lokal.
1: Ini dia teman Pro2, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: saatnya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo, bukan sembarang kepo. Kali ini kita ngebahas fenomena seru dari dunia digital yang ternyata ngaruh ke dunia nyata. Proteus Effect. Proteus Effect ini adalah fenomena ketika karakter atau avatar yang kamu pakai di dunia online mempengaruhi perilaku dan perasaan kamu di dunia nyata. Jadi bukan cuma tampilan doang yang berubah, cara kamu bersikap juga bisa ikut berubah. Contohnya nih, kamu tuh pakai avatar yang keren, stylish, dan penuh percaya diri. Tiba-tiba kamu jadi lebih berani ngomong pas meeting online, atau lebih pede pas main game, atau pakai karakter yang terlihat kuat dan dominan, jadi lebih tegas dan berani ambil keputusan. Otak kita tuh bisa loh mempengaruhi peran, mengikuti peran yang kita tampilkan, meskipun itu cuma versi digitalnya. Makanya penampilan visual bisa mempengaruhi kepercayaan diri, identitas online bisa membentuk perilaku, bahkan bisa bantu kamu latihan jadi versi diri kamu yang benar-benar kamu inginkan. Tipsnya nih, coba deh pakai avatar yang mencerminkan versi terbaik diri kamu. Siapa tahu kamu jadi makin pede di dunia nyata. Tapi inget ya, jadi diri sendiri. Avatar tuh cuma alat, bukan topeng sepenuhnya. Jadi avatar kamu sekarang udah nunjukin kamu yang seperti apa nih. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya. Bye-bye.

0: Adelin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Ini mungkin ada yang komen abis ini, penyiarnya kok agak-agak jelas ya jam-jam segini ya. Namanya juga hari Minggu, kadang suka begitulah ya. Anyway, satu lilit saatnya tentukan 5 lagu favorit. Waktunya buat aku announce 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 di pagi ini. Thank you banget yang udah ngevote. Tapi nanti kalau misalnya lagu favorit kamu belum kepilih ataupun belum ada di listnya satu lilit, tenang aja, jam 10 ada Pro 2 hit list, bisa request di situ ya. Langsung aja, thank you banget yang udah ngevote. Dan waktunya aku buat kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi hari ini. Kita mulai dari posisi ketiga yang paling banyak di vote. Ada Hearts to Hearts with Ruth.

Salsabil dengan Ava Iya. Ini kalau buat aku adalah jebolan idol yang cukup anti mainstream sebenarnya musiknya. Kalau biasanya banyak kan ballad, kalau Salma ini kayak agak lain tapi gokil. Asli kalau yang barunya juga Hacu tuh, aduh, relate banget sama aku. Ya udah deh, langsung aja 3 lagu dengan voter banyak. Ada Salma, Salsabil, ada NPD, ada Hearts to Hearts. Udah aku siapin buat kamu di jam 8 ini. And game stage, karena aku masih lanjut nemenin kamu di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua masih dipegang sama NPD, New Pusat Dunia dengan lagunya Sempurnanya Aku. Lagu ini sebenarnya punya pesan yang sangat dalam soal self-love. NPD juga pengen ngingetin kamu agar setiap orang tuh punya versinya masing-masing untuk jadi sempurna. Jadi gak perlu jadi orang lain atau ngikutin standar orang lain buat ngerasa berharga.
1: Ini dia

Faris Magriza di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aih, makin cerah aja jam segini ya. Kenapa aku suka ngomongin cerah ya? Karena ya kalau pagi suka cerah, kalau agak sore itu sudah agak mengkhawatirkan cuacanya kadang-kadang. Bisa mendung banget ya. Kemarin sih aman untungnya ya, padahal kemarin tuh acara lagi banyak banget tuh di Semarang ya. Kayaknya Semarang tuh lagi dar-dar banget ya di weekend ini ya. Banyak banget kegiatannya ya. Anyway, menjelang hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ini kayaknya udah mulai, apa ya, pertanda Idul Adha itu semakin muncul setelah banyak banget orang jualan kambing, jualan sapi di pinggir jalan. Itu udah indikator tuh. Wes, berarti meh Idul Kurban nek ngene iki wes. Banyak banget yang jualan di pinggir-pinggir. Dekat rumah aja ada berapa tuh? 2 apa 3 gitu loh. Aku lewat tuh ada. Dan ini juga masjid-masjid ataupun juga berbagai tempat ini sudah mulai menerima hewan kurban, termasuk juga Masjid Agung Jawa Tengah yang mereka ini menerima amanah sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bobotnya mencapai 1 ton. Tadi aku nanya sama Bella di depanku, well, nek sapi 1 ton, ini nek misalnya diketok ini jadi kok piye ya? Bisa dapet sirloin apa tenderloin gak ya? Kira-kira ya. Canda, gak gitu ya. Nah, tapi kalau menurut Ketua Panitia Idul Adhanya MHJT, Profesor Dr. Kiai Haji Tolkatul Khoir, jadi beliau menyampaikan apresiasi karena diberikan kepercayaan dan memastikan bahwa distribusi daging kurban akan dilakukan secara syar'i, profesional, dan juga tepat sasaran buat masyarakat yang membutuhkan. Bahkan hingga kemarin, Panitia MHJT ini udah menerima sekitar 12 ekor sapi dan 18 ekor kambing yang diberikan dari berbagai tokoh, dari berbagai lembaga, perguruan tinggi, sampai perusahaan, dan mereka ini masih ngebuka untuk masyarakat yang ingin menyalurkan kurban lewat Masjid Agung Jawa Tengah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: balik lagi di Jalan-Jalan Asik. Kali ini kita bakal main air bareng, tapi bukan kolam renang biasa ya. Kita ke tempat yang super seger dan natural banget, yaitu di kolam renang Pemandian Muncul di Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Begitu masuk kawasan Muncul, hawa ademnya langsung menyapa. Airnya tuh jernih banget, sampai dasar kolamnya juga ada ikan-ikan kecil yang bebas berenang bareng kita. Lucu banget, suka nyentuh kaki juga, rasanya geli-geli gimana gitu. Buat yang pengen nyari tempat healing murah meriah, ini sih cocok banget. Tiket masuknya kalau hari biasa cuma Rp10.000 per orang. Kalau hari libur jadi Rp15.000 per orangnya. Dengan harga segitu, udah bisa nyebur di air alam yang dingin banget dan view-nya hijau-hijau. Beuh, enak banget. Habis renang, jangan lupa jajan di sekitar kolam. Ada pecel, gorengan, pop mie, makanan wajib kalau habis renang. Duduk santai sambil makan lihat ikan-ikan berenang, auto terasa tenang. Oh iya, katanya sumber mata air Muncul ini gak pernah kering loh. Bahkan pas musim kemarau, airnya tetap ngalir jernih. Jadi kapanpun kamu datang, tetap bisa nyebur dan dapat sensasi alami yang seger banget. Pokoknya kalau udah nyebur di kolam renang Pemandian Muncul, rasanya pengen balik lagi. Airnya seger, tempatnya adem, dan ikan-ikannya lucu banget. Jadi kapan nih kamu main kesini? Sampai ketemu di trip selanjutnya ya, bareng Jalan-Jalan Asik. Stay happy, stay healing.
1: Teman terbaik kamu. Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran Piala Dunia di tahun 2026, dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

Pemerintah Kota Semarang ini segera nyiapin perbaikan fasilitas rusak seperti lintasan atletik dan lapangan tenis di kawasan Gor Tri Lomba Juang secara bertahap di tahun ini. Nah, sebenarnya kalau ngeliatin tahapannya, untuk revitalisasinya atau perbaikan lintasan atletik ini masih masuk tahap lelang, dan kemungkinan besar ini kalau menurut Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, Ferry Kunto Aji, jadi untuk perbaikan tahap awal ini difokusin buat sejumlah fasilitas utama dengan total anggaran sekitar 3 miliar rupiah. Ini masih proses lelang, dan nantinya ini akan digunakan untuk memperbaiki lintasan atletik, kemudian juga lapangan tenis, dan juga fasilitas penunjang lainnya yang ada di TLJ, yang emang ini kan pasti, kalau kayak sekarang ini nih ya, kalau kayak sekarang ini, minggu pagi itu kan sering banget dipakai buat orang olahraga. Nah, ini karena emang kemarin sempat ada keluhan kalau lintasannya rusak, ya terkelupas, bergelombang, dan lain sebagainya. Nah, ini akan nantinya akan diperbaiki duluan karena prioritasnya adalah yang mendesak terlebih dahulu. Nah, sebenarnya untuk total ya, perkiraannya ini mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Tapi untuk tahun ini sekitar 3 miliar ini yang akan dibenerin itu dari lapangan tenis, lintasan atletik, sampai fasilitas penunjang lainnya yang bisa dibilang cukup mendesak untuk segera dibenerin. Nah, kemudian juga kalau proses lelangnya ini akan selesai di akhir Juni, dan kemudian setelah administrasinya selesai, pengerjaan fisiknya akan segera dimulai supaya itu nanti ya segera bisa dibenerin buat masyarakat yang mau berolahraga pun juga nyaman. Nah, beliau juga minta dukungan dari masyarakat supaya prosesnya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Harapannya ini bisa membantu masyarakat karena ini kan juga kritik dan sarannya ini kan masuknya kan juga dari masyarakat nih ya, dari masyarakat yang emang mengeluhkan kalau ini kok lintasannya kok rusak, ini kok agak ngelupas dan segala macam. Nah, harapannya nanti setelah dibenerin ini bisa digunakan dengan sebaik mungkin, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin juga karena ini adalah fasilitas publik milik masyarakat Kota Semarang.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 5 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas

negara lainnya punya apa ya, punya kebijakan bebas pajak turis yang ada di dunia lainnya adalah Georgia. Ya, Georgia ki nek saya arti ki Georgia ki sebelah. Kok sebelah ya? Georgia itu di Eropa, teman pro 2. Nah, ini salah satu destinasi yang semakin populer di kalangan budget traveler gara-gara mereka ini nggak memperlakukan pajak turis khusus. Jadi kalau misalnya dikompar sama negara Eropa lainnya, buat penginapan dan juga kebutuhan hariannya ini relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan negara lainnya. Nah, makanya ini buat kamu yang pengen hemat, experience-nya berbeda. Nah, salah satu yang bisa dipilih adalah Georgia. Karena Georgia ini punya pemandangan alam yang asik banget, yang okay banget, yang memukau banget, dari pegunungan, terus juga kota tuanya. Mereka juga punya kota tua loh ya. Dan kuliner lokalnya juga okay, harganya juga ramah di kantong ya, untuk ukuran Georgia. Coba pada no Semarang, bekono ya. Untuk ukuran turis sana ya lumayan lah ya. Jadi kalau misalnya nggak pengen terlalu spend too much, mungkin salah satu alternatifnya ya ke situ, ke Georgia ya. Ada juga nih, ada juga di mana? Di Maladewa. Ini juga dianggap sebagai salah satu yang destinasinya juga cukup lumayan mahal. Makanya orang kalau mau honeymoon ngomongnya kemana? Ke Maldives. Ya Maldives tuh Maladewa guys ya. Tapi sebenarnya kalau secara pajaknya mereka nggak memberlakukan pajak turis secara langsung dibandingkan dengan negara lainnya, dan biaya yang mereka keluarin lebih fokus untuk akomodasi dan juga aktivitas. Makanya emang bisa disesuaikan juga dengan budgetnya. Dan karena emang salah satu yang jadi andalannya dari si Maladewa ini atau Maldives ini adalah laut dan pantainya yang emang indah banget. Terus juga penginapannya bervariasi dari yang lumayan sampai yang ramah di kantong backpacker. Jadi bisa menikmati tanpa harus nguras tabungan banyak-banyak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Mansyir, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengan RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

Negara lain yang ramah wisatawan tanpa pajak turis tambahan adalah Qatar. Oke, serius lah sih. Nyalain yang bikin skrip ya. Tapi gini sebenarnya, Qatar ini bisa dibilang punya pengalaman yang cukup wow, ya menyenangkan ya. Ini di Timur Tengah dan bisa dibilang ini kan jadi salah satu tempat yang apa ya, yang lumayan kaya juga gitu ya. Tapi ternyata di sana mereka ini tidak memberlakukan pajak turis tambahan dan bikin biaya perjalanan itu lebih ringan dibandingkan dengan beberapa negara lain yang ada di kawasan yang sama. Fasilitasnya juga modern banget. Warah, Qatar mah modern banget asli ya. Jadi bisa nikmatin yang tradisional-tradisionalnya ada, tapi modernnya tuh ada juga di satu tempat tuh ada gitu. Dari museum sampai mall-mall yang mewah tuh ada gitu ya. Jadi nggak perlu overspend juga gitu ya. Cocok buat yang pengen liburan yang unik tapi budget terkontrol, masih pengen ngerasain ke Timur Tengah, yaitu Qatar gitu ya. Walaupun emang bisa dibilang ya, Qatar tuh salah satu yang juga cukup ini ya, berduit juga hitungannya ya. Jadi emang tetap harus ya, meskipun gak ada pajak tambahannya, tapi kan tetap ya harus lihat-lihat dulu kalau membeli sesuatu, kalau keluarin spend buat sesuatu, tetap harus bijak juga gitu ya. Jangan dibayangin, oh gak ada pajaknya nih, abis itu, ah mari kita berbelanja di sini. Pulang-pulang, kantongnya udah jebol, kreditnya tunggakan lagi. Aduh.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Tinggal manasin doang.
2: Oh gitu. Iya. Jadi menjaga resep juga ya kak ya. Iya, jadi yang tahu mungkin Mas Luga dari internalnya aja gitu ya. Mungkin keluarga atau siapa iya, gitu ya.
1: Jadi resep itu nggak kemana-mana. Ya karyawan tinggal cemplung-cemplung gitu.
2: Nah
1: aja.
2: Menjaga cita rasa juga betul. Iya. Wah keren banget. Ini patut dicontoh dan ini maksudnya kayak. Rasanya dapat tetap konsisten ya. Berarti resepnya juga kemana-mana. Terus operasional jalan dengan baik gitu ya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Nah ini tuh kenapa sih tetap di Gunung Pati gitu? Padahal masih banyak nih tempat-tempat lain selain di Gunung Pati.
1: Budgetnya cukupnya
2: tetap ya, tetap ke situ ya.
1: Iya, karena memang dari awal aku buka
0: dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: tidak membebankan pajak turis khusus adalah Oman ya. Oman. Gak gitu dong. Jadi Oman ini salah satu negara yang tidak membebankan pajak turis khusus. Jadi biayanya lebih transparan dan lebih mudah diatur sejak awal. Makanya buat yang pengen hemat lebih gampang buat ini ya, buat ngaturnya dan jadi satu benefit juga. Nah, negara ini terkenal dengan landscape alamnya yang indah dari gurun sampai pegunungan, terus juga masyarakatnya juga ramah-ramah. Ini juga jadi salah satu daya tarik tersendiri. Makanya lebih nyaman dan berkesan tanpa harus khawatir tentang biaya tambahan ya. Jadi memang sebenarnya orang pengen ke luar negeri tuh pengen gitu. Cuma mungkin harus lebih cermat juga untuk beberapa negara yang satu mungkin tidak membebankan pajak turis khusus. Ini salah satunya. Yang kedua mungkin secara kosnya lebih murah, tapi juga yang ditawarkan nggak murahan gitu. Nah ini yang mungkin bisa jadi salah satu considernya kamu suatu saat nanti, siapa tahu punya rezeki buat ke luar negeri kan ya. Boleh, boleh banget ya. Mimpi aja dulu karena mimpi adalah kunci ya. Ya kan? Bener dong.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Emang ya foto profil dengan AC yang berbeda itu emang agak terlihat tipu-tipu ya. Tapi yang gak tipu-tipu adalah buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, mau request playlist favorit kamu, gak bakal tipu-tipu. Karena abis ini ada Prodo Hitlist di jam 10 dan dilanjutin sama Santai Siang barengan sama Wella yang akan muterin requestan kamu di pagi menuju ke siang nanti. Anyway, selamat menikmati weekendnya, selamat menikmati hari Minggu sebelum besok ketemu sama Senin. Sebelum ketemu long weekend lagi dong ya. Hai, Rabu, Kamis, Jumatnya bingung tuh, mau cuti apa enggak tuh. Iya kan, soalnya kan long weekend soalnya ya. Besok ketemu sama aku lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, jam 6 sampai jam 10. Seru-seruan bareng di pagi, di Senin pagi besok ya. Kalau gitu, Faris Mahuza pamit. Thanks for listening and peace out. Bye.
1: Selamat pagi teman.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pro2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Pro2. Anggota Komisi 1 DPR RI Mahfuz Adurrahman menegaskan tindakan kekerasan militer Israel terhadap 9 WNI relawan kemanusiaan tersebut tidak dapat dibenarkan. Misi kemanusiaan sipil tidak seharusnya direspon dengan tindakan represif, terlebih hingga berujung pada penahanan paksa. Ia mengungkapkan keberadaan para aktivis dan jurnalis WNI dalam misi tersebut membawa pesan solidaritas kemanusiaan, yakni bagi masyarakat Gaza, Palestina yang selama ini menghadapi krisis berkepanjangan. Info Pro2. Pemerintah Kota Semarang mulai membuka peluang kerjasama internasional di bidang seni dan budaya dengan pemerintah Spanyol. Penjajakan itu ditandai dengan kunjungan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia, Mr. Bernardo de Sicard Escoda. Dalam pertemuan tersebut muncul rencana penyelenggaran event budaya kolaboratif antara Kedutaan Besar Spanyol dan Pemkot Semarang yang ditargetkan berlangsung pada semester pertama tahun 2027. Info Pro2. FC Barcelona menutup musim La Liga 2025-2026 dengan kekalahan 1-3 dari Valencia CF di Mestalla dini hari tadi. Barcelona sempat unggul lebih dulu sebelum Valencia bangkit dan membalikan keadaan pada babak kedua pertandingan berlangsung. Robert Lewandowski membawa Barcelona unggul pada menit ke-61 melalui penyelesaian tenang memanfaatkan umpan dari lini tengah rekannya. Gol tersebut menjadi gol terakhir striker asal Polandia tersebut bersama Barcelona setelah dipastikan meninggalkan klub akhir musim.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.

Produa Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Ada Melani yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan santai siang hari ini. Yuk langsung aja kamu ke Instagram Pro 2 SMG atau WA di 081-565-10953 nih, biar kamu bisa request lagu-lagu yang mau kamu dengerin hari ini. Biar aku puterin ya.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

saya Basuki tunanetra total, ketua komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Sibukin diri kak katanya. Ya benar. Kalau misal kamu lagi galau tuh kan, lagi patah hati alias lagi gamon, coba deh sibukin diri, kayak lakuin kegiatan-kegiatan yang bikin kamu suka atau kegiatan-kegiatan yang bikin kamu bahagia, yang nambah value diri kamu ya kan, yang bisa upgrade diri kamu. Fokuslah ke suatu hal-hal yang buat kamu lupa sama dia. Atau kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya perlu ketemu sama orang baru deh, ya gak apa-apa lakuin aja. Kayaknya perlu main dating apps deh biar ketemu lagi sama cinta yang baru, ya gak apa-apa dicoba aja. Karena kan gak semua orang tuh ya mikirin main dating apps itu adalah hal yang negatif ya kan. Tergantung kitanya nih ya kan, tujuannya mau kemana, mau buat apa. Jadi gak semuanya itu yang kamu anggap dating apps itu mungkin dianggap negatif bagi sebagian orang. Tergantung kamu nih cara ngelolanya kayak gimana Tom Produa, oke?
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Produa FM.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hah? Menang undian motor?
1: Dari kapan ikut undian ya?
2: Eh, sini coba lihat. Linknya apaan? Kok mencurigakan gitu sih?
0: Katanya sih tinggal klik, isi data, terus motornya langsung dikirim.
2: Serius? Scam kali? Banyak banget yang begini. Hadiah palsu, tapi minta data pribadi.
0: Serius? Tapi ini halaman webnya mirip banget yang asli tahu. Hampir percaya deh.
2: Ya, namanya trik. Biar meyakinkan kalau kamu isi data, bisa-bisa nih disalahgunain.
0: Aduh, untung ya nanya dulu ya. Kalau enggak, keluar deh.
2: Ya, kalau dapat undian yang enggak jelas, jangan langsung percaya. Cek akun resminya dulu.
0: Iya juga ya. Kalau hadiah beneran, enggak bakal minta data aneh-aneh kan?

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

sama Bro 2. Kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana. Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an. Bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang, daycare sudah modern. Gak cuma dititipin, tapi juga ada edukasi, main, makan, sampai.

Sangat penting bagi seorang muslim. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, sekalipun itu hanya candaan. Sebab di akhirat kelak, segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu

0: Sketsa Sandri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Sang, tadi kamu nge-tweet apa di Twitter? Hapus ki?
3: Emang kamu udah baca? Menyuruh hapus aja.
2: Ya udahlah. Nulis kok pakai caps lock besar semua. Mengumpat tuh jangan ditulis di Twitter. Nulisnya pakai kata-kata kotor lagi. Hah, kamu kan pelajar. Jangan nulis kata-kata kotor di media sosial lah. Gak malu apa kamu?
3: Ya gak apa-apa lah, orang itu akun aku. Bebas mau nulis apa aja.
2: Gak berfaedah banget sih. Mending kamu tuh nulis kata-kata motivasi atau tentang pengetahuan atau apa aja yang bagus buat di-share. Kan lebih bermanfaat. Plus nanti bakalan di-retweet sama banyak orang loh. Udah, hapus gini.
4: Sebagian orang ketika dalam keadaan emosi atau marah, mudah sekali mengumpat dan berkata kotor. Suka mengumpat bukanlah sifat orang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah."

103 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi di Santai Siang bareng aku Wella ya. Kita ketemu di Santai Tapi Cuan ya teman Pro 2, hari Minggu ya. Gimana nih Minggu paginya? Apakah kamu mendapat inspirasi untuk berdagang dari CFD tadi? Buat kamu nih yang mau liburan, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa nih jas hujan sama payungnya. Takut ntar sorean dikit tuh hujan ya teman Pro 2 ya. Nah, selain kamu tadi nyadar kalau CFD sepertinya adalah tempat yang cukup apa ya potensial mungkin ya buat jualan, kamu juga sadar gak sih belakangan ini tuh kalender kita lagi banyak banget nih tanggal merahnya nih. Banyak banget nih long weekendnya, bener-bener di long weekend. Kayak Sabtu Minggu udah libur, Jumat libur, Kamis libur, Rabu besok libur. Waduh, panjang banget ya tahun berdua ya. Tapi buat aku nih yang pejuang cuan nih di hari libur tuh jadi kayak ini nih saatnya aku unjuk diri gitu. Cara aku buat menambah pundi-pundi dari uang aku gitu ya. Jadi peluang deh. Nah, daripada dompet kering nih habis liburan, mending kita putar otak gimana ya caranya buat dapat financial independence lewat bisnis yang relevan banget di tahun 2026 ini. Mau tahu apa aja enggak? Pokoknya jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Kalau ngomongin Hindia, lagunya tuh banyak banget ya di kafe-kafe yang buat kerja gitu. Namanya co-working space sama berdua. Nah, pas banget nih co-working space kan biasanya buat anak-anak skena gitu ya, yang kerjanya tuh dari mana aja dan mereka memilih di kafe selain bisa pesan minum yang dibikinin pastinya ya. Mereka juga bisa kerja dengan santai di situ, nggak perlu banyak berinteraksi sama orang juga ya. Tapi kita akan tancap gas aja nih ke bisnis yang lagi dicari banget nih sama anak-anak zaman sekarang, apalagi Gen Z ya tahun berdua, yaitu creative co-working, tapi versinya tuh lebih santai. Mungkin bisa kayak angkringan gitu, oke sih kayak gitu. Jadi banyakin aja tuh colokan-colokannya, bentuknya gak kayak burjo biasa tapi tetap apa ya, ada nuansa Jawanya gitu. Jadi gak terlalu serius-serius banget tapi tetap bisa produktif nih. Atau kamu bisa juga nih tempat kayak gini jadi digital detox ya. Jadi kamu ketemu sama partner bisnis kamu terus ngobrolin tentang bisnis juga bisa, atau baru memulai gitu ya. Jangan lupa colokannya harus banyak ya di setiap meja kalau bisa ada. Habis itu ada juga nih buat kamu nih teman produk yang suka banget ngedit-ngedit foto pakai HP atau pakai gadget lain gitu ya, bisa banget nih kamu buka jasa content kit buat UMKM. Jadi kalau misalnya teman kamu nih udah memulai usaha tapi kok sosmednya nggak jalan ya, nah bisa banget nih kamu tawarin buat jadi portofolio kamu dulu. Mungkin gak apa-apa gratis dulu, tapi nanti kedepannya mungkin banyak UMKM yang minat sama konten-konten kamu. Gimana, menarik kan?

Bisnis yang paling aman dan relevan sekarang itu biasanya di makanan tahun Pro 2. Nah, cocok ya buat kamu yang suka banget nih masak-masak, apalagi kalau di hari libur kayak gini ya. Mungkin masak-masak sama mama kamu, bunda kamu, tante kamu, atau teman-teman kamu mungkin ya. Nah, kamu bisa bikin rice box nih mungkin. Open PO oke banget sih. Misalnya nih, besok pagi ada teman kamu yang pengen banget liburan kemana tapi males nyiapin sarapan gitu, tapi kan harus makan ya biar kita tetap fokus nih di jalan. Nah, cocok banget nih, kamu langsung aja buka open PO rice box. Jadi makanannya itu tetap apa ya, tetap anget tapi tetap tersedia gitu loh, tetap bisa makan gitu walaupun kamu juga gedebuk-gedebuk ya paginya ya. Tapi at least lah buat orang lain tuh bisa memudahkan ya teman Pro 2 ya. Nah, rice box yang lagi oke banget sekarang tuh biasanya di asap-asapan nih. Daging asap, ayam asap, bebek asap. Nah, pakai sama sambal-sambal yang enak ya pastinya ya. Biasanya tuh sambal terasi, sambal bawang kayak gitu. Orang liburan kan pengennya gampang ya, jadi kamu bikin rice box yang compact aja gitu tapi tetap lucu biar bisa jadi apa ya, penghuni story orang-orang nih, story Instagramnya di mobil, di foto gitu ya pagi-pagi, dengan caption yang biasanya adalah fondasi. Pas banget kan. Terus habis itu mungkin juga nih buat kamu yang pengen banget foto-foto estetik tapi nggak punya apa ya, alat yang proper gitu ya, bisa banget teman Pro 2 rental mungkin ya, rental hobi-hobi yang kamera gitu, kamera jadul atau kamera-kamera yang DSLR juga bisa sih, tapi rental aja, jadi kamu bisa tetap upload story yang proper.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kalau tadi aku udah singgung-singgung masalah foto-foto nih buat kamu liburan, nah saatnya kamu yang menyewakan kamera digital jadul atau digicam kamu nih Tom Pro 2. Atau boleh banget nih kamu juga sewain paket tikar piknik gitu ya, estetik banget sekalian sama keranjangnya dan aksesoris lainnya ya. Aduh lucu banget deh kelihatannya. Selain itu bisa dibawa ke pantai mungkin ya, bisa juga nih kamu pakai green screen. Di rumah pasang green screen aja, nanti diedit deh. Mau itu di New York bisa, nanti buat di California bisa, mungkin nanti di pantai apa juga bisa, di Hawaii apapun itu ya. Yang penting kelihatan liburan ya Tom Pro 2. Yang penting itu foto dulu terus diposting di media sosial. Aduh. Nah, ini bisa banget nih jadi ladang cuan kamu nih Tom Pro 2. Kamu yang punya kamera itu juga bisa disewain nih buat mereka yang memang mau foto-foto tapi proper ya. Nah nomor 2, selain itu nih sekarang kan udah banyak banget ya fit-fit yang lucu-lucu. Nah mungkin kamu nih yang suka banget sama IT bisa bikin aplikasi untuk yang bikin postingan kamu tuh terlihat lucu dan terlihat estetik gitu buat feeds atau story mungkin. Nah efek-efek itu kan juga membantu banget ya buat story jadi estetiknya. Gimana, kamu udah kepikiran belum nih?

Lucu. Teman Pro 2, kamu tahu nggak kalau tubuh manusia ternyata bisa bersinar dalam gelap? Fenomena ini bukan fiksi ilmiah, melainkan fakta ilmiah yang disebut bioluminescence alami. Para ilmuwan menemukan bahwa tubuh manusia memancarkan cahaya sangat lemah akibat proses metabolisme di dalam sel. Cahaya ini tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena intensitasnya sekitar 1000 kali lebih redup dari batas penglihatan kita. Namun, dengan bantuan kamera super sensitif, pancaran lembut itu dapat direkam. Biasanya, cahaya ini muncul paling kuat pada siang hari, terutama di wajah, leher, dan tangan, bagian tubuh dengan aktivitas metabolik tinggi. Menariknya, intensitas cahaya tubuh juga bisa berubah tergantung kondisi fisik dan tingkat stres seseorang. Semakin sehat tubuh kita, semakin stabil pula pancaran cahaya alaminya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tubuh manusia bukan hanya hidup, tapi juga bersinar dalam arti sesungguhnya.

Kalau kata Nuka, masa ini nanti. Enggak dong, enggak sekarang, enggak nanti-nanti nih buat bisnis yang menjanjikan ya sekarang ya. Jadi bisnis-bisnis tadi nih teman Pro 2. Sebenarnya kuncinya cuma satu ya, berani mulai dulu. Jadi enggak usah nanti-nanti deh teman Pro 2, langsung aja kamu ketemu teman kamu sore ini, langsung ngobrolin kira-kira kita mau bikin apa ya biar nambah nih uang-uang kita nih, biar cuan terus nih teman Pro 2. Kuncinya memang bootstrapping sih, jadi mulai dulu aja sama yang ada, langsung aja eksekusi gitu ya, mumpung libur ya, langsung deh riset kecil-kecilan di sekitar kamu, kira-kira teman kamu tuh butuh apa, atau ada UMKM yang memang butuh bantuan kamu ya teman Pro 2. Nah langsung aja bridging-bridging, langsung pitching-pitching ke mereka, langsung kasih tahu deh ide-ide seru kamu nih buat nambah cuan kamu juga, oke? Okay?

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sudah jam 1 siang lebih 10 menit teman Pro 2. Masih sama Wella di sini ya di santai siang weekend hari ini. Nih kalau aku lihat dari studio ya, cuacanya cukup mendukung ya buat bikin Indomie rebus dikasih potongan cabai rawit. Habis itu tidur siang deh, tapi jangan langsung tidur siang ya, karena makanan kamu nanti bisa balik lagi nih ke kerongkongan kamu. Ya jadi ya percuma ya makannya kalau kayak gitu ya, nggak sampai ke perut dan nggak jadi energi nih buat kamu. Nih teman Pro 2, buat kamu yang bengong aja di rumah, tenang aja karena aku masih punya nih lagu-lagu yang seru banget di playlist aku dan pastinya informasi-informasi yang seru, okay? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Semarang. Dan aku mau muterin nih lagu yang cocok banget buat kamu senyum-senyum sendiri dari Hi-Fi. Tersenyum untuk siapa?

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

2022, yang panas nih gak cuman dari Piala Dunia aja ya, tapi juga ada Java Fight Red 2026. Ini panas banget nih, digelarnya di The Tavia Heritage Hotel Jakarta Sabtu kemarin. Tamro 2 ini tuh adalah pecatur handal di 8 negara itu saling adu strategi ya buat dapetin poin tertinggi. Ini kayak perang tapi diem gitu. Perangnya tuh diem. Pertandingan kalau yang lain itu butuh sorak-sorai buat semangat membakar gitu ya. Ini enggak, ini harus tenang, harus diem karena mikir ya kalau catur itu ya. Salah satu sorotan itu sudah pasti tertuju andalan Indonesia yaitu International Master Aditya Bagus Arfan. Dia itu udah menang nih di babak kedua, tapi Aditya harus remis di babak ketiga dan berhadapan dengan Fight Master Muhammad Agus Kurniawan. Jadi ceritanya itu Adit itu kan pegang ini ya catur hitam ya. Dia tuh sempat kewalahan nih nahan serangannya Agus, apalagi pas masuk ke langkah ke-23. Pion putihnya Agus ini punya keunggulan pion bebas. Jadi dia udah sampai sana duluan, udah sampai seberang duluan, dan dia tuh bisa mengambil misalnya ratunya udah diambil nih. Nah, itu bisa diminta lagi nih sama yang pion warna putih ini. Beruntung memang lewat pembacaan posisi yang mateng, ketatnya perwira di papannya Aditya ini diterima oleh Agus karena tipisnya peluang buat menang. Nah, serunya lagi nih, sebelum turnamen ini dimulai, mereka tuh udah ngegelar duluan Java 4 Kids Award Chess Competition 2026 yang diikuti oleh 10 siswa terbaik dan 9 wilayah binaan Indonesia. Mau dari Banyuwangi, Tegal, sampai Gorontalo Utara. Udah dilatih nih semuanya selama setahun penuh. Dan ini tuh jadi langkah yang keren ya buat regenerasi atlet Indonesia. Wah, ngelihat kayak gini aku jadi semangat deh buat belajar catur lagi ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

Lintasan jet darat nih alias F1 ya tahun Pro 2 ya. Ini ada drama banget nih dari sirkuit Gilles Villeneuve. Susah ya. Di Kanada nih. Jadi perbalap Mercedes George Russell, si ganteng ini sukses banget nih keluar sebagai juara sesi sprint Formula 1 Grand Prix Kanada. Wow, di tahun ini ya, tahun 2026 ya tahun Pro 2. Setelah ngelewatin 23 putaran yang penuh banget nih sama tekanan psikologis dan udah pasti kecepatan tinggi ya karena dia sprint ya. Pertandingan tuh Sabtu kemarin. Nah, dia tuh mulainya dari pole position nih. Russell udah benar-benar enggak bisa nafas nih karena langsung dipepet banget sama Kimi Antonelli nih dari lap pembuka nih. Puncaknya itu ada di lap kelima. Tensinya tuh makin memanas pas Antonelli coba buat nyalip Russell sampai keduanya itu senggolan. Antonelli tuh sempat tergelincir dan keluar dari lintasan gitu ya, melewati rumput dan minta buat si Russell ini dikasih penalti. Ngeliat momen ini, Lando Norris tuh jadi apa ya? Jadi ngeliat nih peringkat ketiga nih, apakah bisa dimanfaatkan atau tidak untuk merebut posisi kedua. Menjelang akhir balapan, persaingannya tuh jadi apa ya? Wheel to wheel gitu, karena Norris terus ngebayangin Russell nih, tetap nempel ya ternyata ya. Sementara Antonelli itu sempat tercecer kembali dan merangkak naik gitu buat ngedekatin dua terdepan ini dalam Pro 2. Mereka saling ini ya, saling rebutan ya, gak mau kalah pokoknya ya.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya
0: Jawa.
1: Kamu nanya kita jawab. Ada lagi untuk menjawab keresahan-keresahan dari teman Pro 2. Teman Pro 2 lagi punya keresahan apa sih?
2: Tahu tuh kok kayaknya ada aja gitu. Teman Pro 2 ini
1: kenapa semakin bisik-bisik?
2: Sebenarnya biar lebih heart to heart.
1: Oh, karena katanya semakin pelan itu semakin A1 kan?
2: Iya, makanya. Kalau kenceng-kenceng itu, aduh, gak ada isinya gitu kan. Makanya pelan-pelan, makanya biar kelihatan ada isinya.
1: Tapi ini kuping dari pendengar kita ditempelin tuh di deket speaker.
2: Semoga sih gak terlalu berat ya. Karena kalau permasalahan hidup teman Pro 2 terlalu berat, kita yang coba jawab dan kasih solusi juga beban mental.
1: Iya benar. Gitu. Kalau permasalahan hidup kamu terlalu berat ya, ngadunya sama Tuhan aja jangan
2: percaya. Iya benar. Kita tuh takut kalau salah gitu, tiba-tiba diikutin sementah-mentahnya sama teman Pro 2, ya kita yang jadi beban moral dan material ya.
1: Oke. Ya udah, hari ini ada siapa sih?
3: Ada Mila di kamar tercinta. Kak, tolong sadarin aku dong. Aku tuh lagi deket sama cowok. Udah jalan 3 bulan, chat 24/7, di talk tiap malam. Bahkan dia tuh udah kenal sama teman-temanku. Tapi pas aku tanyain, kita ini apa? Dia jawabnya, jalanin aja dulu, aku gak mau ngerusak suasana dengan label pacaran. Ini tuh dia emang trauma masa lalu atau cuman jadiin aku placeholder sampai dia nemu yang lebih oke.
1: Okay. Wow, sadar Mila, sadar. Nah, ya, Mila disadarin kan?
2: Mila disadarin. Bangun Mila, bangun. Mila.
1: Tah.
2: Kan baru 3 bulan.
1: Iya. Loh, 3 bulan itu waktu yang udah cukup kali buat PDKT.
2: Loh, yang digituin 3 tahun aja ada.
1: Oh, ada.
2: Gitu maksudnya. Baru 3 bulan kamu juga enggak usah buru-buru banget. Gitu loh, maksudnya lebih baik agak sabar ya. Menurut aku nih ya Mila, apalagi kamu cewek kan. Di mana-mana ya, di hubungan model apapun itu, cewek itu kemungkinan lebih tidak diuntungkannya tuh tinggi. Gitu loh, lebih dirugikannya tuh tinggi. Karena cewek lebih pakai perasaan. Betul. Udah dikenal-kenalin ke teman-temannya.
1: Tapi bener gak sih katanya kalau cowok itu kalau lagi suka sama orang tuh awalnya 100%, lama-lama 0%. Beda sama cewek. Cewek tuh 0% dulu baru ke 100%.
2: Iya.
1: Jadi kayak Mila jawabannya ya Mila ya. Udah
2: enggak. Enggak, jadi udah nyantai aja. Mungkin cowok itu juga butuh meyakinkan diri sendiri juga loh.
1: Oh.
2: Gitu. Cowok itu butuh meyakinkan diri sendiri karena cowok pun juga enggak mau buang-buang waktu menghabiskan waktu dengan orang yang tidak tepat. Sebenarnya gitu.
1: Berarti tipe ini ya, observer gitu ya.
2: Iya. Kamu percaya dulu aja sama dia. Kalau memang dia nge-treat kamunya memang baik, bagus, dan dia alasannya gak mau merusak momen, jalanin dulu. Ya udah kan baru 3 bulan. Kasihlah waktu 2 minggu lagi.
1: 3 bulan 2 minggu ya. Itu batas maksimal ya Mila ya.
2: Gitu. Pokoknya kalau memang kamu gak melihat ada indikasi-indikasi dia bersama orang lain, dia PDKT ke orang lain juga, dia menjaga perasaan orang lain, ya udah jalanin dulu. Bikin dia lebih penasaran sama kamu, bikin dia lebih segera ingin memiliki kamu seutuhnya, gitu, dengan cara-cara yang talk chat.
1: Iya, wow. Dan dia tadi kan bilangnya komunikasi 24/7 ya. Udah kayak customer service aja.
2: Iya,
1: tuh, ya. 24/7 loh.
2: Ini kayak Jeffrey Nicole sama pacarnya.
1: Iya, yang enggak pernah matiin telepon kan. Tapi menurut kamu komunikasi yang seperti itu baik enggak sih? Malah kayaknya kalau kayak gitu tuh malah memunculkan kalau misalnya enggak komunikasi 1 jam aja udah curiga gitu.
2: Semua itu kesepakatan dari awal.
1: Oh.
2: Jadi menurut aku ya, mending jangan dibiasakan seperti itu dari awal. Kalau dari awalnya udah 24/7, tiba-tiba setelah 3 bulan jadi turun, malah kita jadi overthinking.
1: Iya betul kan.
2: Gitu. Mending dari awal tuh kayak ya memang jaga jarak. Nggak semuanya itu harus bareng-bareng dikintilin dan diteleponin, divisiin.
1: Betul.
2: Gitu loh, maksudnya kan kita punya aktivitas masing-masing, pekerjaan masing-masing, studi masing-masing. Ya udah, kita lakuin hal-hal yang seharusnya. Jangan kemana-mana harus bareng. Telepon gak ditutup, tidur sampai ngorok-ngorok, ngapain? Gitu loh.
1: Terus coba di tes ya Mila ya, karena kamu kan komunikasinya 24/7 nih. Coba kamu kurangin komunikasi kamu, dia nyariin apa enggak? Nah. Kalau dia nyariin berarti kamu adalah sosok yang dibutuhkannya.
2: Ya.
1: Tapi kalau dia gak nyariin berarti ya kamu adalah second choice-nya.
2: Nah,
1: back burner gitu.
2: Sabar dulu ya Mila.
1: Nama overthinking nih Mila.
2: Nggak sabar dulu sampai intinya cowok itu suka tantangan. Jadi tantangin dia.
1: Oh iya, betul.
2: Pawe,
1: Gelut dong itu, bukan nantangin kayak gitu. Iya benar sih, tapi Mila juga harus punya batas ya. Misal maksimal nih 4 bulan gitu ya. Misal dia tidak memberikan kejelasan, ya udah kamu cari yang jelas-jelas aja daripada buang-buang waktu, ya kan?
2: Oke, gitu ya Mila. Semoga nih dia dengerin nih.
1: Iya.
2: Kan tidak menutup kemungkinan si gebetannya Mila dengerin kan?
1: Iya betul.
2: Semoga ketika dengerin ini dia dibukakan pintu hatinya.
1: Amin.
2: Dan dia semakin takut kehilangan Mila, takut Mila dilirik atau dimiliki orang lain.
1: Iya.
2: Akhirnya ditembak jadian.
1: Nah, itu dia. Semoga ya, pokoknya doa terbaik deh buat Mila. Kalau misalnya memang jodoh didekatkan, kalau enggak jodoh ya berdoa dulu ya, siapa tahu dia jodoh kamu ya.
2: Dah Mila.
1: Bye.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
5: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

Pro 2, aku udah nemenin kamu nih dari jam 10 tadi ya, dari Pro 2 Hitless sampai santai siang. Nah, saatnya aku pamit dulu ya hari ini, tapi kamu jangan kemana-mana karena habis ini bakal gabung sama Pro 2 Jakarta buat dengerin Indonesia Top 20. Jangan lupa ya buat tetap semangat menjalani sisa hari minggu kamu karena besok udah Senin. Terakhir dari Wella, stay healthy and stay happy. Bye-bye, Wella coba dulu.

0: yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku. Terbelah jadi dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: Musisi 17 yang baru banget dirilis kemarin di tanggal 6 Mei 2026. Dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia Kemarilah
1: Tenang. Number 16.

0: kalau dengar lagu Bernadia yang ini. Di posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan. Lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 14.

Kamu barusan dengerin Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama Lamanya. Number 12.

0: posisi 15 minggu lalu. Lumayan banget loh, karena baru 4 minggu ada di chart tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liondra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

0: Lemang Pro 2. Enak banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Number 4.

0: siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi 2 minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: penasaran kan siapa lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini? Tahan, sabar. Kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 16 Mahalini Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14, posisi 13 Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, posisi 12 Dimansyah Laitupa, Agar Selama-Lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asyar, posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali, posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa di peringkat kelima, posisi 4 ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, posisi 3 Taufati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner-up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah lainnya.
1: Number 1.

buat label yang udah support Hits Record, NPD, Sony, Musica, Orang Pertunjukan, Ivan, Gea, Antinormal, UMI, Raim Laude, Dua Suara, After School, Farel Hilal, Juni Record, Hits Record, Chilla on 7, dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya, dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di Indonesian Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Espiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 1982 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Internasional Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5. I had a

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner-up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Selamat hari Minggu, tanggal 24 Mei 2026. Gimana nih weekendnya? Seru kan? Lanjut lagi, ada Jeffrey Raska yang nemenin kamu di sore ceria. Biar sore kamu makin berwarna, makin asik lagi, makin seru lagi. Soalnya aku bakal temenin kamu sampai jam 7 nanti. Nanti habis ini juga ada Gila Bola yang nemenin kamu. Dan aku udah playlistin banyak banget lagu yang kamu favoritin di sore ceria ini. Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

saya setidaknya Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Taman Pro 2 ini Qatar akhirnya resmi lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur kualifikasi Asia. Aduh, bahas Qatar aku agak gimana gitu ya. Ini jadi penampilan kedua mereka di Piala Dunia setelah sebelumnya itu tampil sebagai tuan rumah di edisi 2022. Nah, Qatar ini mastiin tiket ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko habis menang 2-1 lawan Uni Emirat Arab di Oktober 2025 kemarin. Nah, menariknya lagi ini kali ini Qatar datang bukan cuma numpang lewat aja ya. Jadi pelatih mereka, Julen Lopetegui, ini bilang kalau dia tuh pengen banget Qatar jadi tim yang kompetitif dan gak cuman jadi pelengkap grup aja. Makanya nih Qatar sendiri bakal masuk grup B barengan Kanada, tuan rumahnya, Swiss, terus ada bosnya Herzegovina juga. Nah, mereka ini masih ngandelin nama-nama andalan kayak Akram Afif dan juga striker tajam Almus Ali nih. Dan buat yang lupa, di Piala Dunia 2022 kemarin ini Qatar belum berhasil menang sama sekali, tapi sekarang skuad mereka disebut juga lebih mateng, soalnya itu perpaduan pemain senior dan talenta muda mulai kelihatan solid juga. Lopetegui bahkan ini juga bilang kalau dirinya itu masih punya hidup itu kayak berutang satu Piala Dunia gitu, setelah pengalaman pahitnya itu gagal ngedampingin Spanyol di 2018. Nah, ini seru sih teman Pro 2 lihat perkembangan Qatar ini dari yang dulu mungkin dianggap cuma tuan rumah dadakan aja, sekarang bisa lolos lewat jalur resmi, tinggal buktiin aja nanti apakah Qatar ini bisa jadi kuda hitam beneran atau malah jadi pengganggu grup yang bikin tim besar panik. Kalau menurut kamu gimana nih? Nah, habis ini kamu bakal dengerin juga aku barengan Faris, barengan juga sama Gigi di Gila Bola Man versus Machine. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria yang bikin sore kamu makin berwarna.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.
2: Bulan ini. Bulan ini.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

pertandingan nampak dari sisi kiri menyerang, mencoba memberikan pendapat lengkap dengan sejarah dan emosi yang melaplok. Anak sosial adanya bermodalkan hal pertandingan, langsung dia dengan ribuan data-data dengan algoritma maut. Sang mesin yang siap menaik ke pendapat-pendapat manusia, mencoba memberi saran balik. Apa yang terjadi?

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Balik lagi, ada aku Jeffrey Araska,
1: Faris Magriza,
0: dan ada siapa nih?
2: Di sini ada saya, Gemini, yang siap melengkapi obrolan seru kalian di sini. Ayo kita lanjutkan pembicaraan hangat dan penuh semangat ini.
0: Aduh, lanjut lagi, penuh semangat ya katanya Faris ya.
1: Itu aku agak bingung, dia kadang namanya ganti-ganti, kadang suara ganti-ganti. Emang agak ini ya, berkepribadiannya bukan
0: ganti lagi
1: ya?
0: Salah-salah mengundang pundit nih. Aduh. Jadi balik lagi bareng kita bertiga di Gila Bola Man versus Machine. Kemarin kita udah bahas grup C. Terus minggu lalu kita udah bahas grup A, grup B. B juga ada Korea Selatan, terus mana lagi, Meksiko yang difavoritin di grup A. Grup B kemarin siapa sih kita favoritnya? Kanada sama
1: Botswana.
0: Habis itu di grup C ada Maroko sama Brazil yang kita favoritin. Dan di grup D ini agak jebakan sih sebenarnya sih. Ini lumayan rata kalau menurut aku, Faris.
1: Iya, sama.
0: Ini ada sebentar aku lihat grupnya nih. Ada Amerika Serikat, ada Turki, ada Australia, ada Paraguay. Ini sama-sama enggak ada tim gede, enggak ada tim kecil. Ini tim-tim menengah semua kalau menurut aku.
1: Benar.
0: Dan langsung aja kali ya aku tanyain ke Gigi dulu nih. Gigi, kalau dari 4 negara itu ada Amerika Serikat, Turki, Australia sama Paraguay. Ini mana yang kamu paling favoritin buat lolos ke babak knockout nanti?
2: Grup D ini memang menawarkan persaingan yang seru ya, karena kekuatan timnya relatif merata. Kalau disuruh memilih, saya cenderung menjagokan Amerika Serikat dengan keuntungan sebagai tuan rumah serta perkembangan pemain mudanya yang semakin matang. Turki juga bisa menjadi penantang serius berkat permainan yang taktis dan pemain yang berpotensi. Menurut Anda, tim mana yang paling berpeluang untuk unjuk gigi di grup ini?
0: Jadi ini katanya Amerika tadi ya?
1: Amerika.
0: Setuju gak nih, Faris?
1: Okay.
0: Amerika bakal lebih diunggulin di grup D ini nih.
1: Okay. Ada beberapa faktor sebenarnya kenapa Amerika Serikat bisa jadi unggulan di Piala Dunia 2026. Satu, jelas faktor tuan rumah.
0: Bener.
1: Karena kan tandingan di Amerika.
0: Mainnya ber-12.
1: Pemainnya bukan 12, tapi 12 ribu yang main ya. Karena emang kalau faktor tuan rumah pasti akan jadi salah satu ini sendiri ya, salah satu faktor tersendiri supaya ya para pemainnya juga makin semangat. Dan yang kedua, setuju sama Gigi tadi, kalau ada beberapa pemain-pemain yang memang masih secara kualitas juga cukup oke, dan usianya juga masih lumayan, masih muda gitu istilahnya ya. Ambil contoh kalau di apa namanya, di mana yuk, di Amerika ya, ada man. Giovanni Reina 23 tahun di Borussia Mönchengladbach, setimnya sama Kevin Dix. Ini juga salah satu pemain andalannya di tengah kalau di apa namanya, di Amerika. Terus di lini depannya mereka punya Volarin Balogun yang sekarang main di AS Monaco, itu juga jadi andalan juga, 25 caps, 8 kali gol. Ada juga, ini sebenarnya gak terlalu muda tapi masih lumayan oke, ada Brandon Aronson-nya Leeds. Itu salah satu yang juga cukup diandalkan. Kemudian juga masih ada banyak lagi, Serginho Des bahkan masih 25 tahun. Masih juga cukup muda lah istilahnya umurnya. Ada juga, ini banyak banget sih kalau kita ngomongin pemainnya, pemainnya si Amerika. Banyak banget yang masih muda, termasuk bahkan Christian Pulisic aja hitungannya masih muda, masih 27 tahun. Ya ini usia-usia
0: matang padahal
1: usia-usia
0: ya.
1: Usia-usia matang sebenarnya untuk pemain bola. Masih ada Malik Tillman 23 tahun ya. Masih banyak lagi yang lainnya. Kalau aku bilang salah satu faktornya adalah pembinaannya di Amerika Serikat ini lumayan, sebenarnya cukup aneh ya, cukup unik. Kalau aku bilang bukan aneh sih, unik ya, karena mereka mengadaptasi sistemnya kayak NBA, punya drafting juga, tapi mereka juga punya pembinaan dan emang benar-benar terseleksi juga sebenarnya. Jadi bukan cuma pembinaan yang di klub-klubnya aja, tapi juga yang di luar pun juga lumayan bagus gitu. Ada pemain-pemain keturunannya Amerika yang juga cukup okay gitu. Tapi so far kalau aku lihat, benar sih Amerika mungkin akan jadi salah satu favorit karena faktor tuan rumah dan faktor squadnya yang emang juga cukup lengkap.
0: Lumayan dalam lah ya.
1: Iya, dan banyak pemain-pemain yang usianya lagi usia matang sebenarnya.
0: Okay. Nah, Gigi, ini selain faktor pemainnya, selain faktor tuan rumah, ini menurut kamu apa yang bikin Amerika Serikat tuh lebih diunggulin nih di grup D ini? Apakah cara mainnya atau gara-gara Pochettino-nya atau apalagi nih? Ada alasan lain enggak nih, Gigi?
2: Bisa dibilang, salah satu faktor kuncinya ada pada tangan dingin pelatih mereka. Pochettino punya pengalaman melatih tim-tim besar di Eropa dan dikenal pintar meracik taktik serta membangun mental pemenang. Selain itu, gaya bermain Amerika Serikat yang cenderung menekan dan mengandalkan fisik juga menjadi ancaman bagi lawan. Kombinasi antara pemain muda bakat dan pengalaman dari pemain yang berlaga di Eropa membuat tim ini sangat sulit ditebak.
0: Tuh, intensitas tinggi sama faktor Pochettino yang udah pernah bawa Tottenham yang musim ini mau terdegradasi sempat pas dipegang sama Pochettino nih didapat juara kedua.
1: Ya, runner up-nya
0: Liga Champions ya. Dan kamu setuju gak nih sama Gigi?
1: Sebenarnya Pochettino jadi satu faktor, dan menurut aku kenapa akhirnya federasinya Amerika mutusin buat ngambil Pochettino adalah mereka punya target yang juga cukup lumayan tinggi untuk di Piala Dunia kali ini ya, karena mereka gak pengen, istilahnya gak pengen malu lah di kandang sendiri. Tapi emang kalau liatin CV-nya Pochettino, pernah Spurs aja, pernah dibawa ke final Champions League, terus di PSG juga sempat jadi juara juga, di Chelsea pun sempat jadi juara Piala Liga. Kalau di Amerika sendiri dia terakhir jadi juara kedua di Piala Emas atau di Gold Cup-nya. Kalau Gold Cup tuh kayak Piala Asia-nya sana gitu. Jadi sebenarnya kalau secara CV lumayan oke, dan secara gameplay-nya juga Pochettino juga cukup menarik. Tapi masalahnya adalah ya kita lihat banyak banget mungkin ekspektasinya jadi cukup tinggi mengingat Pochettino punya nama yang besar juga kalau di dunia kepelatihan sebenarnya, karena emang juga cukup oke. Secara statistik rataan kemenangnya cuma 54%.
0: Oke.
1: Gede, tapi maksudnya bukan yang terlalu.
0: Udah cukup belum menurut kamu?
1: Belum terlalu cukup gitu. Jadi mungkin faktor tangan dinginnya Pochettino akan berpengaruh. Dan ditambah juga Pochettino ini di tahun ini di 2 matchday FIFA matchday dia kalah. Sama Belgia kalah 5-2, sama Portugal kalah 0-2. Nah ini mungkin akan jadi salah satu faktor juga. Dan mudah-mudahan udah dievaluasi juga ya skuadnya ini ya, sebelum masuk ke Piala Dunia udah dievaluasi kira-kira harus cari pemain yang kayak gimana untuk main. Karena itu tadi, kalau misalnya menghadapi tim-tim yang lebih kuat, bisa jadi akan mentok juga itu nanti ujung-ujungnya.
0: Nah tadi kan itu kan lawannya ini ada Belgia sama Portugal yang emang notabene ini lebih gede daripada tim-tim di grup D ini. Tapi kalau di grup D sendiri ini dia bakal kejegal sama siapa kalau menurut kamu?
1: Kalau di grup D ini mungkin paling besar aku bilang Turki sih ya. Karena ya ini nanti aku membahas juga sih si Turki ini kayak gimana. Cuma ya emang jadi salah satu kekuatan yang kuat juga. Tapi ingat bahwa ekspektasinya pasti akan cukup besar untuk Pochettino. Ini aku lupa bilang tadi di awal kalau Amerika Serikat itu bahkan di Piala Dunia 94 mereka jadi tuan rumah, mereka mentok di 16 besar. Dan so far pencapaian terbaiknya mereka adalah quarter final di 2002 waktu di Korea Jepang. Nah ini mungkin ekspektasinya adalah bisa lewat dari round of 16, bisa lewat 16 besar. Tapi kalau sekarang 16 besarnya akan lebih panjang karena ada babak 32
0: besar dulu.
1: Jadi stepnya untuk bisa melampaui capaian yang mereka sebelumnya ini akan lebih panjang. Nah makanya ini mungkin agak deg-degan juga buat Pochettino dan pertaruhan juga buat kontraknya dia di Amerika Serikat. Kalau misalnya dia bagus, bisa jadi berpanjang. Ataupun mungkin juga meng-attract tim-tim yang klub-klub yang gede untuk bawa dia. Tapi kalau misalnya gagal, kacau juga sih.
0: Oke, jadi emang ini jadi tantangan tersendiri buat Amerika Serikat. Dan terakhir nih Gigi, sebelum kita bahas pilihannya Faris, kan ini emang diunggulin nih ya si Amerika Serikat di grup D. Tapi apa yang sebenarnya perlu diwaspadain sama Amerika Serikat di grup D nanti biar mereka tuh bisa lolos secara gampang nih di Piala Dunia nanti ke babak knockout?
2: Yang perlu diwaspadai dari Amerika Serikat adalah konsistensi lini pertahanan mereka, terutama ketika menghadapi serangan balik cepat dari lawan yang punya kecepatan dan efektivitas tinggi.
0: Lanjut, nggak apa-apa Gigi.
2: Selain itu, menjaga keseimbangan antara menyerang dengan agresif dan kesiapan transisi bertahan juga krusial, mengingat terkadang tim yang terlalu fokus menyerang bisa meninggalkan celah di belakang. Dengan tantangan...
0: Oke, lanjut, nggak apa-apa.
2: Dengan tantangan seperti itu, sejauh mana Anda melihat peluang Amerika Serikat bisa mengatasi semua kendala dan melangkah jauh di turnamen kali ini?
1: Oh, emang porsinya ngomongnya segitu, soalnya begitu kita selalu terusin suaranya ganti lagi.
0: Iya, langsung logatnya berubah lagi. Tapi itulah tadi katanya Gigi ya, kita lihat aja gimana di Piala Dunia nanti. Yes. Amerika Serikat, apakah beneran bisa lolos dengan mudah? Soalnya nih masih ada 3 negara yang sama-sama kuatnya kalau menurut aku ya. Nggak, soalnya di grup ini nggak terlalu kuat. Semuanya nggak ada yang kuat, nggak ada yang lemah banget juga. Rata semua. Dan abis ini aku mau nanyain versinya Faris nih, mana yang bakal difavoritin dari grup D. Jadi jangan kemana-mana, tetap di apa namanya nih?
1: Gila Bola
0: Man versus Machine.

0: Lanjut lagi di Gila Bola, Man versus Machine. Dan tadi kita udah bahas pilihannya Gigi. Ini ada Amerika Serikat, tuan rumah yang punya kedalaman squad yang cukup rata dari depan dan belakang. Tapi kayaknya Faris masih gak yakin nih ya, sama pilihannya si Gigi. Jadi siapa nih? Kayaknya aku tahu. Kau pasti lebih pilih kebab ya?
1: Salah, aku lebih mendukung Australia.
0: Aku kira kebab.
1: Aku menjagokan Turki akan jadi juara grup di grup D ini.
0: Apa nih? Kenapa?
1: Oke, kalau ngeliatin Turki itu sebenarnya punya sejarah yang unik. Kalau ngeliatin sejarahnya mereka di Piala Dunia, itu unik. Mereka tuh sepanjang hidupnya mereka, sepanjang mereka ikut Piala Dunia, mereka cuma main itu 2 kali.
0: Oke.
1: 2 kali masuk Piala Dunia. Tapi yang paling menarik adalah pencapaian mereka di era modern itu luar biasa. Mereka tuh terakhir lolos, pertama kali lolos tuh 54.
0: Oke.
1: Mereka baru lolos lagi tuh 2002. Siap. Langsung juara 3 Piala Dunia di Korea Jepang. Juara 3. Terus mereka baru lolos lagi setelah 24 tahun. Turki itu bukan tim sembarangan, coy. Turki itu bukan tim sembarangan tahun 2002. Karena Turki itu selalu punya bakat-bakat yang bagus. Bahkan even though mereka nggak lolos ke Piala Dunia, pemainnya banyak yang bagus-bagus. Dari sepanjang masa itu, tahu kan ada Arda Turan, ada terus juga Hamit Altintop, itu kan juga bagus tuh, dan lain sebagainya. Turki itu selalu punya pemain yang bagus-bagus, yang somehow emang nasibnya mereka belum lolos di Piala Dunia. Nah, itu kalau dari sejarahnya mereka di kompetisi. Satu lagi yang perlu aku tambahin adalah mereka di Euro kemarin, itu mereka perempat final loh.
0: Oh iya, ding. Iya,
1: perempat final dengan squad yang gak jauh beda dengan yang sekarang gitu. Dengan squad yang mirip-mirip yang kemungkinan akan dibawa ya. Kalau
0: belum ada pengumuman resmi ya squad-squad yang dibawa siapa aja ya.
1: Tapi mudah-mudahan udah ada nih ya sekarang ya.
0: Tapi paling udah kebaca juga sih dari sekarang ya.
1: Udah sih harusnya ya. Kalau ngeliatin squadnya, kalau ngeliatin Turki, jelas banget kalau di bawah Mister Gawang ini solid ya. Ada Mert Günok itu 35 tahun. Berapa tahun? Berarti 37 tahun. Sekarang ini main di Fenerbahce. Tapi persaingannya ketat loh itu buat jadi kiper utamanya. Karena ada Mert Günok itu dari Fenerbahce. Terus ada Ugur Can Cakir itu 30 tahun dari Galatasaray. Ada Altay Bayindir. Bayindir itu walaupun dia gak pernah main di MU, dia tetap terdipanggil terus ke Turki.
0: Tapi waktu itu pernah di Piala Dunia apa di Euro sih yang dia tuh mainnya keren, makanya dia dipanggil ke MU tuh.
1: Euro.
0: Pasti Euro ya.
1: Euro, makanya dan pilihan yang relatif muda dibandingkan dengan yang lainnya, karena kalau di preliminernya Turki ada 5 kiper dan yang 2 lainnya itu belum pernah punya caps timnas. Itu 3 yang aku sebutin tadi punya caps timnas semua. Di belakang, wah ini mantap nih di belakang. Jelas ada Merih Demiral ex Juventus yang sekarang main di Arab. Zeki Celik yang main di Roma. Kagler Soyuncu yang dulu pernah jadi salah satu benteng kokohnya Leicester.
0: Benteng Takashi.
1: Terus juga ada yang lagi rising banget, ada Ferdi Kadioglu. Ini Ferdi Kadioglu ini sama kayak Kevin Dix dan kawan-kawannya, naturalisasi juga. Keturunan Turki, terus diambil sama Turki. Ada Ozan Kabak juga oke. Itu satu dari bakal kengnya ya. Di lini tengahnya jelas Hakan Kalhanoglu. Jadi andalan. Ada Kaan Ayhan juga yang main di Galatasaray. Salih Uskan yang main di Dortmund itu juga mungkin akan jadi unggulan. Orkun Kokcu itu yang sekarang main di Besiktas juga lumayan oke. Di lini depannya ini nih. Arda Güler.
0: Yang suka garuk-garuk.
1: Yes, Arda Güler nih somehow emang sekarang udah makin oke gitu mainnya. Dibandingkan dengan waktu pertama kali booming karena dia masih muda banget, sekarang kalau kelihatannya udah mulai
0: lebih mateng lah ya.
1: Lebih mateng juga walaupun usia masih 21 tahun. Di situ juga masih ada Kenan Yildiznya Juventus yang ya walaupun emang kalau di Juventus juga masih agak ini ya, tapi masih tetap jadi andalan. Masih ada Irfan Can Kahveci itu yang main di Kasimpasa. Masih ada ini kalau pemain Football Manager tahu nih namanya satu ini, Chan Uzun itu di
0: Eintracht Frankfurt. Apa itu?
1: Itu bagus loh, itu wonderkidnya mereka salah satunya.
0: Jadi di Eintracht Frankfurt.
1: Eintracht Frankfurt. Jadi kalau ngeliatin squadnya, pemain mudanya banyak yang bagus, pemain usia matangnya banyak yang bagus gitu. Jadi kalau aku bilang Turki bisa aja bikin kejutan loh di Piala Dunia kali ini.
0: Jadi berarti malah kalau menurut kamu di grup D ini lebih komplitan Turki nih,
1: yes,
0: squadnya daripada Amerika.
1: Secara squadnya kan kalau aku lihat lebih komplit dibandingkan dengan Amerika. Pemain-pemain yang usia matangnya juga lumayan banyak, pemain yang usianya muda juga lumayan banyak juga. Jadi
2: pengalaman main di klub-klub gede juga ya.
1: Iya, pemain dan juga berkaca sama hasil mereka di Euro yang mereka bisa tembus quarter final, itu lumayan banget sebenarnya hitungannya.
2: Oke, berarti kalau menurut kamu nih Gigi, ini kalau katanya Faris kan skuadnya Turki ini lebih komplit daripada skuadnya Amerika, di mana pemain-pemain itu punya pengalaman main di tim-tim klub-klub top Eropa nih, sama pengalaman di Euro kemarin ya.
1: Yes.
2: Kamu setuju nggak nih sama Faris, Gigi?
3: Pandangan kalian ada benarnya juga. Skuad Turki memang diperkuat oleh pemain-pemain yang berpengalaman di kompetisi top Eropa dan menunjukkan performa menjanjikan di Euro. Kedalaman skuad dan pengalaman turnamen besar bisa jadi modal yang sangat berharga. Namun, kita juga tidak bisa mengabaikan faktor tuan rumah dan potensi yang dimiliki tim Amerika Serikat. Sekarang, bagaimana kalau kita dengarkan pendapat teman Pro 2? Kira-kira siapa yang mereka jagokan
2: pengen,
3: di grup D ini?
2: Aku pengen tanya teman Pro 2 langsung, cuman kita nggak disediakan pesawat telepon.
1: Iya.
2: Adanya pesawat kertas.
1: Jadi ada teman kita di kursi langsung kita lempar gitu ya, langsung tok gitu ya. Tapi gini, aku pengen
3: rasanya memang seru ya kalau bisa berinteraksi langsung dengan para pendengar.
2: Iya, ini makanya kamu magangnya cepetan kelar deh biar kamu tuh ngurusin telepon juga.
1: Tapi gini nih, aku pengen ngasih satu faktor lagi yang bikin Turki ini jadi unggulan. Vincenzo Montella. Ini dia dari 2023 megang Turki. Kalau secara statistiknya ini tipis-tipis sama kayak Pochettino, 58% untuk kemenangannya. Tapi kalau kita lihat Turki ini jadi lebih hidup di depannya seorang Vincenzo Montella.
2: Dan ini pelatih Italia ya,
1: pelatih Italia.
2: Tuh,
1: bayangin deh, Italianya nggak lolos nih. Pelatihnya ada 3 dong yang masuk.
2: Bayangin. Kayak gitu. Aku kayak Idris Javu, ngingat kemarin ada beberapa ex pelatih KJD klub juara dunia.
1: Kayaknya juara 2 ya. Oh, udah nggak juara 2 lagi ya sekarang ya.
3: Punya 3 pelatih itu benar-benar unik.
2: Kamu ya, diam dulu gitu. Kamu diam dulu.
1: Kita masih mau ngomong nih. Jadi salah satu faktornya emang Vincenzo Montella. Ini salah satu pelatih yang bisa dibilang punya dampak yang cukup positif untuk skuadnya Turki. Dan kalau aku bilang ini jadi salah satu faktor juga kenapa Turki kemarin di Euro bisa melaju cukup jauh di quarter final. Terus juga kalau ngeliatin penampilannya Turki juga cukup oke sejauh ini. Kalau ngeliatin
2: ini riwayat-riwayatnya gimana nih?
1: Riwayatnya ini ya kemarin batuk pilek terus itu ada penyakit salah. Kalau ngeliatin di 5 match terakhir 4 kali kemenangan 1 kali imbang.
2: Oke.
1: Lawan Turki, lawan Georgia 4-1, lawan Bulgaria 2-0, lawan Spanyol 2 sama, kemudian habis itu di playoff mereka 1-0 lawan Romania, 1-0 lawan Kosovo. Jadi mereka ini kan lolosnya kan playoff. Padahal sebenarnya hitungannya timnya oke nih.
2: Iya.
1: Tapi lolosnya playoff dan mereka berhasil menyapu kemenangan tanpa kebobolan, dan itu jadi satu faktor juga kenapa tim ini bisa bikin kejutan, karena bahkan mereka even to lolosnya playoff, formnya mereka di 5 pertandingan terakhir juga cukup oke.
2: Nah, tadi kalau misalnya kita lihat tadi kan di segmen sebelumnya aku tanya ke kamu Amerika Serikat bakal gejegal sama siapa? Kamu bilang Turki.
1: Yes.
2: Nah, ini seberapa yakin kamu bakal Turki ini bakal bisa ngejegal tuan rumah nih nanti di Piala Dunia nanti?
1: Karena kalau aku bilang ya, ini sorry nih buat fansnya Amerika nih. Tapi kalau aku bilang
2: emang ada.
1: Ada aja.
2: Ya, kecuali ada. Orang Amerika asli enggak ada deh kayaknya.
1: Sorry Mister, I'm not supporting Amerika because mereka pasti akan cuma ngadilin Pulisic. Pasti Pulisic akan jadi.
2: Kalau ini lebih komplit lagi ya soalnya.
1: Kalau Turki akan lebih kalau kebilang akan lebih rata, karena itu tadi di lini per lininya juga cukup banyak main yang oke. Dari belakang sampai ke depan ini bisa punya bisa punya kejutan juga. Ada Arda Güler kan, ada Yildiz, ada Kahanoglu. Ini kan jelas lebih ini ya, lebih rata lah kekuatan. Jadi nggak ada tumpuannya nih. Jadi mereka kalau mengunci satu masih ada yang lain sebenarnya.
2: Oke, Gigi, ini kamu percaya nggak nih? Ini Amerika Serikat bakal bisa dijegal sama Turki di Piala Dunia nanti.
3: Melihat performa Turki yang solid belakangan ini di bawah asuhan Montella, khususnya keberhasilan mereka melaju di Euro dan konsistensi di fase kualifikasi, bukan hal mustahil bagi mereka untuk memberikan perlawanan sengit, bahkan mengejutkan tim tuan rumah. Meskipun Amerika Serikat punya keunggulan main di kandang dengan dukungan penonton, Turki punya kolektivitas dan pemain-pemain kreatif yang bisa menciptakan momen penentu. Pertandingan nanti berpotensi menjadi salah satu laga yang paling menarik dan penuh kejutan di fase grup.
2: Tapi kalau dari jawabannya Gigi tadi ini barusan nih kayak dia agak mulai berubah pikiran.
1: Mulai goyah.
2: Dari mendukung Amerika Serikat berubah jadi sependapat sama kamu.
1: emang nggak bisa diharapin.
2: Ini
3: mungkin saya sedang mengamati potensi dari berbagai
2: alah kamu labil. Nah, Abil, ini kan tadi kamu bilang kalau Pulisic ini jadi tumpuannya Amerika Serikat, tapi kalau di Turki sendiri nih, apa yang bakal bikin mungkin ya amit-amitnya faktor yang bikin mereka itu nggak lolos nih di ke babak knockout?
1: Yang jelas harus menjaga konsistensinya aja sih mereka ya, karena ya itu tadi dengan pemain yang juga cukup banyak, ya balik lagi Montella harus bisa ngeramu squad ini dengan benar-benar oke. Karena itu tadi kalau misalnya tidak bisa memaksimalkan kekuatan pemainnya seperti di Euro kemarin, ya udah bisa aja mungkin kesingkir lebih awal. Tapi ingat, Turki adalah tim yang suka bikin kejutan. Ingat,
2: kalau semisal Arda garuk leher bisa dikantongin nih, masih aman nggak?
1: Masih disini? Aman, masih ada Kalhanoglu. Masih ada Kalhanoglu, masih ada yang lainnya. Belakangnya juga solid, jadi udah pasti akan lebih enteng sebagai bebannya si Turki ini.
2: Oke, berarti emang karena merata, jadi emang Turki, iya sih, aku juga sependapat Turki ini lebih dijagoin, soalnya aku suka kebabnya. Siapa tahu nanti dia masuk sampai final, bagi-bagi kebab ke seluruh dunia kan.
1: Sore-sore gini tuh biasanya pengen ngemil ya, jadi tolong deh.
2: Laper kita beli kebab depan kantor kali ya, okay. Enak soal.
1: Teman Pro 2 kalau ada yang mau beliin boleh.
2: Oke, kita lihat aja nanti gimana Turki di Piala Dunia nanti bakal lolos dari grup B secara gampang apa enggak, atau bakal sengit juga lawan Amerika Serikat. Kita lihat lagi. Yoi. Habis ini aku bakal tanya-tanya, ada 2 tim tersisa yang bakal aku bahas juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Gila Bola Man versus Machine.

0: Masih lanjut teman pro 2 di Gila Bola Man versus Machine. Dan masih bahas juga dari grup D Piala Dunia 2026.
1: Aha.
0: Tadi Gigi udah milih Amerika Serikat dan agak-agak terpengaruh sama pilihannya Faris. Soalnya Faris ini lebih jagoin Turki. Tapi ada dua nama yang mungkin, karena ini kan timnya tim bukan tim grup-grup jebakan nih.
1: Yeah.
0: Soalnya nih enggak ada yang terlalu jago, enggak ada yang terlalu lemah, kalau menurut aku ini benar-benar rata semua di grup ini.
1: Rata kanan,
0: rata kiri. Nah, ini masih ada Australia sama Paraguay. Ini mana dulu ya? Mungkin dari Paraguay dulu kali ya yang sama-sama aku enggak terlalu paham nih ya. Jadi siapa dulu nih? Gigi, kalau Paraguay menurut kamu kansnya di grup D ini gimana di Piala Dunia nanti?
2: Paraguay memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai salah satu tim dari zona Amerika Selatan, mereka memiliki fisik yang kuat, determinasi tinggi, dan tradisi sepak bola yang kaya. Meskipun mungkin berada di bawah bayang-bayang tim unggulan, gaya main mereka yang ulet dan disiplin bisa menjadi duri dalam daging bagi lawan, terutama dalam pertandingan-pertandingan ketat. Jadi, kans mereka tetap ada untuk membuat kejutan dan bersaing untuk lolos dari fase grup.
0: Kalau menurut kamu nih, kan ini para gue kan sebenarnya dari Amerika Latin ya.
1: Yes.
0: Ini bakalan punya ancaman juga gak sih dengan gaya main Amerika Latinnya itu?
1: Oke, ini adalah lolosnya mereka ke Piala Dunia setelah berarti 16 tahun mereka tahun ini akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia lagi. Tapi ingat, mereka terakhir di 2010 waktu mereka di Piala Dunia, mereka adalah quarter finalist, masuk perempat final mereka. Jadi lumayan, sebenarnya cukup lumayan menjanjikan. Tapi jelas squadnya kan berbeda banget ya dibandingkan dengan yang dulu ya. Tapi kalau aku bilang salah satu tumpuannya nanti adalah di seorang Miguel Amiron ya. Miguel Amiron yang dulu pernah main di Newcastle itu. Nah, itu nanti dia akan jadi apa ya, jadi tumpuannya tim ini. Sebenarnya kalau kita liatin pemain-pemain Amerika Latin ini kan banyak yang bagus-bagus dan bahkan rata sebenarnya di 11 negara yang ada itu kan rata semua ya. Jadi gak bisa dipandang sebelah mata, bener katanya Gigi. Tapi kalau kita lihat dari squadnya, ini pemainnya ya emang itu-itu aja sebenernya. Jujur, pemainnya itu-itu aja. Karena bahkan kalau ngeliatin pemain yang dipanggil dari setahun terakhir, itu cuma ada dua yang kalau gak salah gak dipanggil ke atau masuk ke daftar listnya ya, yang mau ke Piala Dunia ya. Jadi memang pemainnya gak terlalu banyak, itu jelas. Tapi ya, mungkin kalau menandingi dua negara yang lainnya mungkin akan agak kesulitan juga gitu.
0: Okay.
1: Tapi ingat, Paraguay pernah jadi para perempat finalis. Ini yang mungkin bisa jadi possibility mereka untuk
0: buat ningkatin percaya dirinya.
1: Yes, untuk mereka tampil dengan maksimal ya, karena pemain-pemain juga banyak yang bagus gitu istilahnya.
0: Oke, berarti ini ada satu tim lagi. Ini salah satu tim yang menyingkirkan Indonesia dari perebutan tiket ke Piala Dunia.
1: Mana nyingkirnya, ngebantai lagi.
0: Iya lagi. Aduh, aku mau bahas itu juga, Kak, menggaruk luka lama kayaknya Faris. Yaudah lah, langsung dibahas aja lah. Australia gimana nih kansnya di Piala Dunia nanti?
1: Oke, Australia. Australia ini sebenarnya cukup menarik ya, karena mereka bisa dibilang sempat agak nyaris hampir gak lolos ya sebenarnya. Cuma Indian akhirnya mereka bisa tembus. Tapi emang kalau kita lihat, ya mereka berhasil lolos di 6 Piala Dunia terakhir ya. Berarti dari 2006 sampai 2026 mereka lolos mulu. Tapi masalahnya adalah mereka mentok mulu di 16 besar. Paling oke sebenarnya adalah mereka waktu 16 besar di 2022. Itu terakhir waktu di Qatar, di Piala Dunia di Qatar ya. Jadi sebenarnya kayak agak kurang oke. Dan sebenarnya tim ini agak kekurangan pemain bintang gitu loh. Agak kekurangan pemain yang bisa jadi andalan. Kalau kita zaman kita kecil dulu kan kita tahu ada Tim Cahill, ada Mark Hinduka, ada apa namanya, yang nama-nama yang emang udah.
0: Aku taunya tuh sekarang Australia yang mas-mas ganteng tuh loh, yang kumisnya terus dia sering pakai jersey-jersey apa namanya vintage itu loh.
1: Itu siapa?
0: Siapa sih, aku lupa namanya, lupa lagi.
1: Itu siapa coy?
0: Itu termasuk yang mengancam pas lawan Indonesia tuh soalnya tuh.
1: Ini si Jackson Irvin.
0: Ah iya, Irvin.
1: Irvin ya. Jadi belum ada yang bisa menyamai waktu zamannya Australia itu punya pemain-pemain yang bisa dibilang bahkan masuk Liga Inggris pun juga mereka main di Liga Inggris gitu. Kayak tadi aku bilang kayak Tim Cahill, Mark Hinduka itu kan bisa sampai ke Liga Inggris gitu kan. Jadi secara squadnya mungkin agak dibilang, bahkan kalau di compare sama Paraguay, Australia ini agak lebih lemah loh.
0: Malah lebih lemah.
1: Agak lebih lemah loh itu kan.
0: Kamu gak ada Asian, ya bukan Asian Pride juga sih, dia beda, bukan Asia lagi, cuman numpang di Asia kali ya.
1: Agak membingungkan sih. Tapi emang bener sih, kalau aku bukan bilang ini karena apa namanya, gara-gara bukan Asia, bukan. Tapi kalau ngeliatin squadnya secara di atas kertas, emang tidak sekuat tiga tim yang lainnya. Bahkan sama para gue pun tidak sekuat itu.
0: Apa bisa dibilang ini Australia ini cuman tim hore aja nih di grup D?
1: Possibility mungkin bisa jadi tim hore doang sih ya. Tapi mereka waktu kemarin di FIFA Series, mereka bisa ngalahin Kamerun 1-0. Lawan Curaçao yang lolos ke Piala Dunia aja, mereka menang 5-1. Tapi ingat, levelnya mereka gak jauh beda. Amerika sama, Australia sama Curaçao ini gak terlalu jauh sebenarnya kalau dipikir-pikir. Karena Curaçao juga banyak pemain diasporanya kan juga banyak tuh. Yang pemain-pemain keturunannya yang dipanggil kan juga banyak. Tapi memang kalau, sorry tuh, saya emang harus kalau di-compare ya, tidak sekuat itu squadnya Australia.
0: Gimana nih, kamu setuju gak nih sama Faris? Australia gak sekuat itu buat bersaing di grup D Piala Dunia nanti? Gigi.
2: Kekuatan Australia memang harus diakui perlu diuji lebih lanjut saat berhadapan dengan tim-tim besar di grup D. Meskipun mereka punya kekompakan dan disiplin, perbandingan kedalaman skuad dengan Amerika, Turki, atau bahkan Paraguay bisa menjadi faktor penentu yang signifikan. Apakah ada pemain kunci tertentu yang menurut Anda bisa mengangkat performa Australia?
1: Oke, kalau pemain kunci jelas Jackson Irvine. Mungkin kalau misalnya dia sampai dipanggil, akan lumayan oke. Tapi emang Irvine udah berumur banget, 33 coy. 33 tahun.
0: Tapi mungkin dengan kekulturannya dia, dia bisa menyulap Australia jadi lebih culture lagi mainnya.
1: Siapa
0: mainnya
1: tahu. Tapi 33 tahun dan timnya dia berdegradasi masalahnya. Jadi apa namanya, mungkin akan, sebenarnya agak bingung juga untuk mencari pemain kuncinya Australia siapa. Tapi emang salah satunya itu. Kemudian juga masih ada Nestor Irakunda, sekarang main di Watford. Itu Watford aja divisi 2 sekarang kalau di Inggris. Terus juga ada Riley McGree yang main di Middlesbrough. Ini juga cukup lumayan. Connor Metcalf yang juga satu timnya sama Irvine. Bisa dibilang juga punya profiling yang cukup oke. Selebihnya emang ya ini belum ada pemain yang mentok-mentok Matthew Ryan. Matthew Ryan-nya yang dulu pernah di Arsenal itu, yang pernah di Brighton juga. Jadi apa ya? Iya, benar, pernah di Arsenal, benar. Jadi agak membingungkan juga karena ya Australia di satu sisi memang selalu jadi pemain salah satu tim yang cukup difavoritkan sebenarnya untuk bisa lolos dari fase grup. Tapi di sisi lain, skuad yang mereka tahun ini kemungkinan tidak akan sekuat sebelum-sebelumnya gitu.
0: Jadi emang sulit nih, agak sulit ya. Di grup yang rata kanan kiri ini agak sulit Australia buat lolos mungkin berarti ya.
1: Agak berat buat Australia kayaknya.
0: Nah, berarti mungkin aku sekarang nanyanya, kalau disuruh pilih satu tim dari grup D, Amerika, ada Turki, ada Paraguay sama Australia, masih tetap pilih Australia, Faris? Australia, Amerika?
1: Aku kan Turki tadi.
0: Turki ya. Turki.
1: Aku kalau boleh diurutin, Turki 1, 2 Amerika, 3 Paraguay, 4 Australia.
0: Gimana nih? Kamu, Gigi, kamu masih kekeh pilih Amerika Serikat atau berubah pikiran lebih mendukung Turki kayak Faris ini?
3: Mendengar analisis kalian yang mendalam, saya melihat Turki memang memiliki kombinasi yang menarik antara pengalaman di level top dan talenta muda berbakat yang bisa menjadi nilai tambah signifikan. Di sisi lain, Amerika Serikat juga punya kekuatan tersendiri dengan dukungan tuan rumah dan taktik yang matang.
0: Ini gara-gara ganti pemain di tengah siaran ya, nih. Diulang lagi dari awal
1: dia tuh,
0: nih.
1: Dia tuh gak asik gitu ya, karena kita aja sendirian loh menghadapi dia. Dia bawa pemain 3 loh dia. Suaranya ganti 3 kali loh dia tuh.
0: Curang sekali. Tapi langsung aja menurutnya gak usah dari awal lagi analisanya. Kalau kamu bakal berubah pikiran gak? Ini kan tadi sebelum kamu siaran ini, sebelum ganti pemain nih, dia milih Amerika Serikat. Tapi kamu lebih pilih Amerika Serikat atau berubah pikiran nih ke Turki sekarang pilihannya?
3: Menanggapi dinamika perubahan pemain dalam siaran, saya justru melihat ini sebagai tantangan yang menarik. Turki tetap menghadirkan perpaduan pengalaman dan talenta muda berbakat yang kuat di bawah arahan Montella. Sementara Amerika Serikat memiliki keunggulan sebagai tuan rumah dan taktik Pochettino. Setelah mempertimbangkan semua itu, analisis mendalam membawa saya untuk lebih condong mendukung Turki, yang memiliki konsistensi dan potensi kejutan yang lebih tinggi.
1: Gak guna ganti pemainnya, tetap aja ngomongin jadi, Turki.
0: Intinya berarti kamu udah berubah pikiran jadi lebih jagoin Turki ya. Iya.
3: Betul sekali. Setelah mempertimbangkan semua aspek kekuatan dan konsistensi di grup D.
0: Ini bahasanya formal banget. Ini kayak dari dinas pergeminian mungkin ya.
1: Aduh.
0: Bagian penyuluh sepak bola gitu ya.
1: Tetap aja ya. Ini kita udah berepisode-episode, tetap aja ya manusia.
0: Selalu manusia pasti the best lah.
1: Iya, makanya apa namanya?
0: Enggak bisa tergantikan. Aduh. Ini gigi aja siaran setengah jam aja enggak kuat nih.
1: Udah ganti pemain dulu tadi.
0: Mungkin kita kemarin doang nih yang di hari Sabtu mereka si Gigi ini kuat
1: gacor
0: satu
1: dia.
0: Satu episode. Ini di episode ini dia kembali kumat lagi, staminanya berkurang. Besok kamu banyak-banyak olahraga ya Gigi ya. Biar kamu gak ganti pemain lagi ya Gigi ya.
1: Panggil lagu Pelali Kalja.
0: Oke, pertanyaan terakhir buat Gigi. Tadi kan si Faris sudah jawab. Peringkat pertama ada Turki, Amerika Serikat,
1: Paraguay.
0: Paraguay sama Australia. Kalau dari kamu, ini klasemen grup D akhirnya nanti di Piala Dunia gimana nih urutannya?
3: Di grup D, di mana Turki akan keluar sebagai juara grup, disusul Amerika Serikat di posisi kedua, Paraguay ketiga, dan Australia menempati posisi keempat.
0: Ah, gak seru lagi sama masalahnya. Ini udah, ya aja kalau dari poin. Turki berapa, Amerika berapa, Paraguay berapa, ini berapa, Mas Wali?
1: 7-7, berarti ya bisa dapat 3 lah mungkin, karena at least.
0: Ini kan, kalau menurut aku ini kan rata nih, bisa kemungkinan gak? Ini peringkat tiganya bisa lolos ke fase knockout nanti.
1: Kalau ngeliat Paraguay sih,
0: karena ini kan rata nih.
1: Cukup
0: rata.
1: Yakin sih kalau Paraguay sih, sebenarnya cukup possible sih kalau Paraguay ya. Kalau Paraguay, kalau yang kalau
0: satu lagi
1: kayaknya nggak yakin sih. Tapi kayaknya Paraguay akan cukup oke sih. Kalaupun Amerika pun peringkat ketiga pun juga kayaknya masih bisa oke lah, nggak masalah gitu loh. Tapi ya itu mungkin kalau jelas Turki akan lolos dengan lebih mudah sebenarnya kalau dilihat-lihat. Tapi Amerika akan agak sedikit struggling. Tapi Paraguay, why not sih sebenarnya.
0: Okay. Berarti ini masih ada kemungkinan buat di peringkat tiganya di grup D ini bakal lolos, soalnya emang ini grup rata banget.
1: Rata banget, yang gak rata cuma satu
0: doang. Cuma satu Australia doang ya. Yaudah kita lihat aja nanti gimana di Piala Dunia nanti. Startnya di tanggal 12 Juni ya.
1: Yes.
0: Amerika Serikat lawan Paraguay, langsung aja kita catat nih di kalender nih teman Pro 2. Yaudah kalau gitu Jawa Naraska pamit dulu ya.
1: Baris pagi saya juga pamit.
0: Ini siapa lagi yang gantiin Gigi tadi? Siapa kamu pamitan dulu? Coba.
3: Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Semoga pembahasan kita bermanfaat dan sampai bertemu lagi.
0: Oke. Okay.
1: Semoga bermanfaat dan enggak berubah-berubah ya.
0: Oke okay, kalau
3: semoga
0: gitu.
3: Semoga bermanfaat dan
0: ya, yaudah kalau gitu sampai ketemu di Gila Bola Man vs Machine minggu depan. Bye. Bye.

Memperdua Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Taman Pro 2, pasang helm kamu, kencengin seatbelt kamu, karena kita bakal pergi KKN. Komen, komen, ngasal. Woo-hoo-hoo. Ya, sound effect-nya manual nih. Dan di sore ceria ini ada KKN seperti biasa, Taman Pro 2. Aku bakal baca-bacain komen-komen ngasal di postingan kali ini di Instagram aja, Taman Pro 2, seperti biasa juga. Aku ada ini tuh di postingannya akun @megome, E-nya 3 yang di belakang. Ini ada captionnya, POV takut seluncuran? Enggak, tapi takut ular? Iya. Jadi ini ada seorang mbak-mbak, dia tuh kayaknya main di waterboom gitu kali ya, di pokoknya di kolam renang yang ada seluncurannya gitu, Teman Berdua. Nah, di seluncurannya itu dia bukannya takut gara-gara seluncurannya panjang, ini emang literally panjang banget. Tapi bukan gara-gara itu ya takutnya, melainkan gara-gara ular, Taman Pro 2. Ini literally ada ulernya. Mana ini di akhir-akhirnya tuh ulernya tuh di ini, Taman Pro 2, dilindes sama bannya. Gimana coba kamu bayangin, kamu lagi main seluncuran terus tiba-tiba ada ular yang ikutan sama kamu, ikutan seluncuran, itu perasaan kamu gimana, Taman Pro 2? Aku sih langsung panik ya. Langsung aja aku bacain komen-komennya, Teman Pro 2. Ini dari ini langsung ada legendnya perulara nih, Teman Pro 2. Ada komen dari @panjipetualang_real. Seru. Ya mungkin buat Bang Panji ini emang seseru itu kalau sama ular gitu ya. Kalau seluncuran sama ular, dia mah udah biasa, sama garaga udah biasa tuh ya. Nah ini mbaknya bukan pawang ular gitu, pasti panik lah ya. Terus dari @mfarid_official12, POV ulernya nih, gak cuman lu aja yang panik, gue juga panik bujang. Ternyata ini bukan cuma mbaknya yang ikut seluncuran ya yang panik ya, tapi ternyata ulernya tuh juga panik tuh. Aku tadi lihat ulernya tuh kayak bener-bener panik, lari, berusaha menyelamatkan diri tapi juga gak bisa. Soalnya itu ada air ya mungkin ya, soalnya kena arusnya gitu. Terus dari @MuhammadFaruk, ini harusnya ada pelang larangan, ular dilarang ikutan. Itu bener banget, itu harusnya ada batas ketinggian, batas usia, atau batas spesies gitu ya. Terus dari @kdm_jawa, oh ini Pak KDM nih juga ikutan komen, katanya kejar-kejaran. Ini kayaknya mbaknya yang lebih ngejar gitu ya, mbaknya ngejar ular bukan kejar-kejaran. Terus dari @mamon_12, sepanjang video saya ketawa, maaf ya akhirnya bisa ketawa dikit setelah lihat kebijakan. Aduh, komennya gak aman nih. Terus dari @salmasnia, P, balap kata ulernya. Iya sih. Itu balapan seluncuran jatuhnya ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Nabi Muhammad adalah penerima wahyu yang sempurna. Nabi sama sekali tidak pernah menambah atau mengurangi wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang beliau sampaikan kepada seluruh umat Islam adalah apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Rasul yang dapat dipercaya atau amanah ini sudah ditunjukkan sejak kecil ketika beliau membawa barang dagangan Siti Khadijah di negeri Syam. Beliau menjaga amanah ini dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan dalam menjaga amanah inilah yang membuat kagum Siti Khadijah. Sebab beliau tidak pernah mengambil keuntungan sedikit pun dari apa yang diperolehnya. Semua keuntungan itu tetap diserahkan kepada Siti Khadijah. Kemudian ketika berada di Madinah dan membuat perjanjian Hudaibiyah, beliau mematuhi isi perjanjian tersebut meskipun oleh para sahabat dikatakan bahwa isi perjanjian tersebut tidak adil.

0: Santri, Sandi,
1: dan Fitri.
2: Ya Allah, Fitri. Banyak banget sih belanjaan kamu.
3: Abis, gimana lagi? Bagus-bagus sih.
2: Astagfirullah, kilaf mata kamu. Belajar menahan diri dong.
3: Yeay, suka-suka akulah. Mumpung baru gajian nih aku.
4: Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Boros adalah pangkal miskin, dan apabila kita menyisihkan sedikit uang untuk beramal, itu jauh lebih bermanfaat.

0: Teman Produa, ini tanggal 24 Mei hari ini banget diperingatin sebagai hari skizofrenia sedunia. Jadi ini tuh momen pengingat kalau kesehatan mental itu emang sama pentingnya kayak kesehatan fisik. Nah, skizofrenia sendiri ini gangguan mental yang bisa bikin seseorang itu ngalamin halusinasi, delusi, sampai kesulitan ngebedain mana realita dan mana imajinasi. Nah, gangguan ini tuh biasanya mulai muncul di usia remaja sampai akhir sampai awal 20-an lah ya. Nah, tahun ini tema Hari Skizofrenia Sedunia ini adalah tentang lawan stigma, ningkatin deteksi dini, dan juga memperluas akses pengobatannya. Ini soalnya tuh faktanya ini masih banyak banget penderita skizofrenia yang takut banget cari bantuan gara-gara takut dijat sama lingkungan sekitarnya, sama circle-circle-nya teman berdua ya. Padahal nih, dengan penanganan yang tepat, kayak rutin minum obat, terus istirahat cukup, olahraga juga, sama dukungan dari keluarga atau teman, ini penderita skizofrenia tetap bisa hidup produktif dan ngejalanin aktivitas sehari-hari. Nah, beberapa tanda awal nih ya teman produa yang perlu diperhatiin, misalnya nih mulai menarik diri dari lingkungan, terus susah konsentrasi juga. Habis itu ada gangguan tidur sampai jadi lebih curiga yang berlebihan gitu sama orang lain. Ini patut diwaspadain. Dan menurut aku penting banget ini buat kita stop ngelempar gitu ya, kayak label negatif ke orang-orang dengan gangguan mental nih teman berdua. Kan kadang-kadang nih yang mereka butuhin tuh bukan dijauhin sebenarnya, tapi didengerin dan ditemenin. Soalnya kesehatan mental itu ya bukan bahan bercandaan, bukan bahan bulian, bukan bahan guyonan gitu, tapi lebih jadi hal yang serius yang harus kita pahamin bareng-bareng.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau ngomongin tempat bersejarah yang ada di Semarang, salah satunya ini ada Stasiun Tawang yang wajib banget masuk list. Soalnya ini Stasiun Tawang Semarang ini diakuin sebagai stasiun kereta api tertua yang masih aktif beroperasi di kawasan Asia Tenggara. Wow, jadi stasiun ini dimulai dibangun di tahun 1864 dan resmi dibuka tanggal 10 Agustus 1868. Bayangin aja nih teman Pro 2. Usianya ini udah lebih dari 150 tahun dan sampai sekarang masih dipakai sama ribuan penumpang setiap harinya. Dulu tuh stasiun ini dibangun sama perusahaan kereta api Belanda buat ngangkut hasil bumi dari daerah pedalaman buat menuju ke pelabuhan Semarang. Ini stasiun Tawang ini arsitekturnya juga masih khas Eropa banget, yang klasik. Mulai dari atapnya yang tinggi, terus ada jendela-jendela yang gede-gede, sampai nuansa vintage yang bikin orang tuh kalau kamu kesana ya, hawanya pengen foto-foto di sana. Dan di masa jayanya nih ya, stasiun Tawang ini jadi pusat transportasi penting yang nyambungin Semarang ke kota-kota besar kayak Jogja sama Solo. Nah, bisa dibilang jalur ini tuh dulunya jadi jalan tolnya ekonomi di Jawa Tengah. Ya, walaupun bangunannya udah tua, fasilitasnya juga tetap harus diperbarui biar nyaman dipakai zaman sekarang tanpa ngilangin nilai sejarahnya. Ini keren sih. Ya, di tengah modernisasi kota gitu ya, Semarang masih punya tempat yang bukan cuman estetik tapi juga penuh sama cerita sejarahnya. Jadi mungkin next time jangan kalau lewat ke stasiun Tawang gitu ya, jangan buru-buru naik keretanya aja, tapi coba deh dilihat juga kalau tempat itu tuh kayak literally jadi saksi perjalanan zaman dari dulu sampai sekarang.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 5 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

yang kemarin war tiketnya Westlife terus gagal check out, jangan sedih dulu, nggak apa-apa. Belum rezeki kamu dan kamu nggak sendirian teman Pro 2. Ini soalnya konser Westlife di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang ada di tanggal 23 Januari 2027 nanti resmi sold out dalam waktu kurang dari 12 jam aja. Jadi promotor Vola GoPro sama Sound Rhythm ini ngumumin kalau semua kategori tiketnya tuh ludes total. Padahal ini harga tiketnya mulai di angka 850.000 sampai paket VIP-nya ini hampir sampai 3 juta rupiah. Konser ini juga disebut bakal jadi konser stadion terbesar Westlife di Asia Tenggara. Jadi ya gak heran ya kalau antusias fans ini langsung bikin chaos dari awal penjualan dibuka. Nah nanti ini Westlife bakal ngebawain lagu-lagu nostalgianya yang udah nemenin banyak orang dari zaman MP3 mungkin ya sampai sekarang. Mulai dari My Love, abis itu ada Flying Without Wings, Swear It Again, sampai You Raise Me Up juga dipastiin bakal masuk setlistnya. Konser ini juga jadi bagian dari perayaan 25 tahun perjalanan musik mereka. Bahkan ini mereka baru aja ngerilis album kompilasi berjudul 25 The Ultimate Collection. Wah, menarik banget nih teman berdua ngelihat boy band era 90-an gitu ya punya fan base yang sekuat ini sampai 12 jam aja udah sold out. Dan jujur aja nih Westlife itu kayak bukan cuman lagu-lagunya aja, tapi juga soal kenangannya nih. Banyak banget orang beli tiket itu bukan cuman buat nonton konsernya, tapi malah lebih ke biar nostalgia ke zaman-zaman mudanya mungkin ya.

0: Selamat satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya
0: kita jawab.
1: Kamu nanya kita jawab. Ada lagi untuk menjawab keresahan-keresahan dari teman Pro 2. Teman Pro 2 lagi punya keresahan apa sih?
0: Tahu tuh kok kayaknya ada aja gitu. Teman Pro 2 ini
1: kenapa semakin bisik-bisik?
0: Sebenarnya biar lebih heart to heart.
1: Oh, karena katanya semakin pelan itu semakin A1 kan?
0: Iya, makanya. Kalau kenceng-kenceng itu aduh, enggak ada isinya gitu kan, makanya pelan-pelan. Makanya biar kelihatan ada isinya.
1: Tapi ini kuping dari pendengar kita ditempelin tuh di dekat speaker.
0: Semoga sih enggak terlalu berat ya. Karena kalau permasalahan hidup teman Pro 2 terlalu berat, kita yang coba jawab dan kasih solusi juga beban mental.
1: Iya benar. Gitu. Kalau permasalahan hidup kamu terlalu berat ya, ngadunya sama Tuhan aja dan
0: iya, benar. Kita tuh takut kalau salah gitu, tiba-tiba diikutin sementah-mentahnya sama teman Pro 2, ya kita yang jadi beban moral dan material ya.
1: Oke. Ya udah, hari ini ada siapa sih?
2: Ada Mila di kamar tercinta. Kak, tolong sadarin aku dong. Aku tuh lagi deket sama cowok. Udah jalan 3 bulan, chat 24/7, di talk tiap malam. Bahkan dia tuh udah kenal sama teman-temanku. Tapi pas aku tanyain, kita ini apa? Dia jawabnya, jalanin aja dulu, aku gak mau ngerusak suasana dengan label pacaran. Ini tuh dia emang trauma masa lalu atau cuma jadiin aku placeholder sampai dia nemu yang lebih oke.
1: Wow, sadar Mila, sadar. Minta disadarin kan?
0: Minta disadarin. Bangun Mila, bangun. Mila. Kan baru 3 bulan.
1: Iya. Loh, 3 bulan itu waktu yang udah cukup kali buat PDKT.
0: Loh, yang digituin 3 tahun aja ada.
1: Oh, ada.
0: Gitu maksudnya. Baru 3 bulan kamu juga enggak usah buru-buru banget. Gitu loh, maksudnya lebih baik agak sabar ya. Menurut aku nih ya Mila, apalagi kamu cewek kan. Di mana-mana ya, di hubungan model apapun itu, cewek itu kemungkinan lebih tidak diuntungkannya tuh tinggi. Gitu loh, lebih dirugikannya tuh tinggi. Karena cewek lebih pakai perasaan. Betul. Udah dikenal-kenalin ke teman-temannya.
1: Tapi bener gak sih katanya kalau cowok itu kalau lagi suka sama orang tuh awalnya 100%, lama-lama 0%. Beda sama cewek. Cewek tuh 0% dulu baru ke 100%.
0: Iya.
1: Jadi kayak Mila jawabannya ya Mila ya. Udah
0: enggak. Enggak, jadi udah nyantai aja. Mungkin cowok itu juga butuh meyakinkan diri sendiri juga loh.
1: Oh.
0: Gitu. Cowok itu butuh meyakinkan diri sendiri karena cowok pun juga enggak mau buang-buang waktu menghabiskan waktu dengan orang yang tidak tepat. Sebenarnya gitu.
1: Berarti tipe ini ya, observer gitu ya.
0: Iya. Kamu percaya dulu aja sama dia. Kalau memang dia nge-treat kamunya memang baik, bagus, dan dia alasannya gak mau merusak momen, jalanin dulu. Ya udah kan baru 3 bulan. Kasihlah waktu 2 minggu lagi.
1: 3 bulan 2 minggu ya. Itu batas maksimal ya Mila ya.
0: Gitu. Pokoknya kalau memang kamu gak melihat ada indikasi-indikasi dia bersama orang lain, dia PDKT ke orang lain juga, dia menjaga perasaan orang lain, ya udah jalanin dulu. Bikin dia lebih penasaran sama kamu, bikin dia lebih segera ingin memiliki kamu seutuhnya, gitu, dengan cara-cara yang talk chat.
1: Iya, wow. Dan dia tadi kan bilangnya komunikasi 24/7 ya. Udah kayak customer service aja. Iya, tuh ya. 24/7 loh.
0: Ini kayak Jeffrey Nicole sama pacarnya.
1: Iya, yang enggak pernah matiin telepon kan. Tapi menurut kamu komunikasi yang seperti itu baik gak sih? Malah, kayaknya kalau kayak gitu tuh malah memunculkan kalau misalnya gak komunikasi 1 jam aja udah curiga gitu.
0: Semua itu kesepakatan dari awal.
1: Oh.
0: Jadi menurut aku ya, mending jangan dibiasakan seperti itu dari awal. Kalau dari awalnya udah 24/7, tiba-tiba setelah 3 bulan jadi turun, malah kita jadi overthinking.
1: Iya betul kan, gitu.
0: Mending dari awal tuh kayak ya memang jaga jarak. Nggak semuanya itu harus bareng-bareng dikintilin dan diteleponin, divisiin.
1: Betul.
0: Gitu loh, maksudnya kan kita punya aktivitas masing-masing, pekerjaan masing-masing, studi masing-masing. Ya udah, kita lakuin hal-hal yang seharusnya. Jangan kemana-mana harus bareng, telepon nggak ditutup, tidur sampai ngorok-ngorok, ngapain gitu loh.
1: Terus coba di tes ya Mila ya, karena kamu kan komunikasinya 24/7 nih. Coba kamu kurangin komunikasi kamu, dia nyariin apa enggak. Kalau dia nyariin berarti kamu adalah sosok yang dibutuhkannya. Tapi kalau dia gak nyariin berarti ya kamu adalah second choice-nya.
0: Nah,
1: back burner gitu.
0: Sabar dulu ya Mila.
1: Nama overthinking nih Mila.
0: Gak sabar dulu sampai intinya cowok itu suka tantangan. Jadi tantangin dia.
1: Oh iya, betul.
0: Pawe,
1: Gelut dong itu, bukan nantangin kayak gitu. Iya benar sih, tapi Mila juga harus punya batas ya. Misal maksimal nih 4 bulan gitu ya. Misal dia tidak memberikan kejelasan, ya udah kamu cari yang jelas-jelas aja daripada membuang waktu, ya kan?
0: Oke, gitu ya Mila. Semoga nih dia dengerin nih.
1: Iya.
0: Kan tidak menutup kemungkinan si gebetannya Mila dengerin kan?
1: Iya betul.
0: Semoga ketika dengerin ini dia dibukakan pintu hatinya.
1: Amin.
0: Dan dia semakin takut kehilangan Mila, takut Mila dilirik atau dimiliki orang lain.
1: Iya.
0: Akhirnya ditembak jadian.
1: Nah, itu dia. Semoga ya, pokoknya doa terbaik deh buat Mila. Kalau misalnya memang jodoh didekatkan, kalau enggak jodoh ya berdoa dulu ya, siapa tahu dia jodoh kamu ya.
0: Dah Mila.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Udah mau jam 7 waktunya Jeffrey Araska pamit dulu dari Sore Ceria. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2. Habis ini ada Devina yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Yaudah kalau gitu jaga kesehatan teman Pro 2 besok Senin. Kamu harus kerja lagi, banting tulang lagi biar kamu bisa ketemu weekend lagi. Kalau gitu sampai ketemu besok Selasa. Jeffrey Araska pamit. Bye-bye teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frafarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Sebanyak 9 warga negara Indonesia WNI yang menjadi korban penahanan Zionis Israel kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pada hari Minggu sore. Kepulangan 9 WNI yang bergabung dalam pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 ke tanah air itu menjadi perjalanan panjang setelah berhasil keluar dari penahanan otoritas Israel. Mereka sebelumnya dievakuasi oleh Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan Republik Indonesia sebagai langkah perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menginstruksikan Dinas Penataan Ruang di Staru Kota Semarang akan melakukan pekerjaan rehabilitasi Gor Trilomba Juang. Pekerjaan tersebut telah diusulkan pada tahun 2025 dan akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2026 ini. Sementara Kepala Distaru Ferry Kunto Aji menjelaskan untuk perbaikan lintasan dari atletik akan dilakukan pada titik-titik kerusakan yang ada. Sementara material yang akan digunakan akan sama dengan material existing lintasan lari atletik yang memang memiliki sertifikasi lintasan sesuai dengan standar dunia. Info Pro 2. Pasangan ganda putra Raymond Indra Nicolaus Joaquin batal mengikuti turnamen Singapore Open 2026 lantaran cedera. Raymond mengalami masalah di lutut kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto pun memastikan tidak akan memaksakan Raymond dan juga Joaquin untuk berangkat ke negeri singa. Dan disampaikan bahwa tanpa Raymond dan Joaquin di Singapura Open, ganda putra Indonesia masih memiliki dua pasangan yakni Fajar Alfian, Muhammad Shohibul Fikri, dan Sabar Karyaman Gautama Mohreza Pahlevi Isfahani.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

Karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produser yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, Kang.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Udah dibuka sama Lady Gaga dengan Runway ya. Malam hari ini ada Devin yang jadi teman kamu di hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Yang dingin banget pastinya karena di luar hujan deres banget. Gimana nih, apakah rumah kamu juga hujan deres banget? Kalau di sekitaran Simpang 5 di Jalan Ahmad Yani ini deres banget ya. Hati-hati di jalan buat kamu yang lagi di jalan, semoga aman-aman aja, gak kebanjiran. Jangan ngebut-ngebut deh pokoknya ya, karena ini hujannya masih kayak begini. Yang ada kalau kamu ngebut tuh basah semua ya kan. Atau misal kalau misalnya kamu nemu tempat buat berteduh sementara dulu, bisa lah ya. Atau buat teman Pro 2 yang sekarang lagi ada di rumah, wah kalau udah di rumah mah enak ya, hujan-hujan gini sambil dengerin Pro 2 FM Semarang, beuh enak banget. Sampai nanti jam 12 malam ya, Devina bakal jadi teman kamu malam hari ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nanti aku bakal kasih info-info seru buat menemani malam kamu di hari Minggu ini. So jangan kemana-mana, tetap saja terus bareng aku di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Halo, sebagai warga kota Semarang ya, tadi ngelihat gak sih ada beberapa rombongan gitu kan? Ini klub-klub anak motor. Nah, kalau ngomongin soal klub anak motor, wah pasti banyak banget di kota Semarang ini dengan berbagai jenis motor, merek dan jenisnya ya. Termasuk yang tadi aku lihat ya, banyak berseliweran di jalan kota Semarang, terutama di wilayah PRWP ya. Ini adalah motor-motor RX King ya, yang suaranya itu luar biasa menggelegar ya teman Pro 2. Dan ternyata kenapa tadi banyak banget motor RX King di kota Semarang, ternyata ini adalah untuk merayakan hari ulang tahun ke-18 klub motor RX King Semarang di PRPP, yang ternyata anggotanya ini sepulau Jawa pada datang ke kota Semarang. Luar biasa, pantesan tadi banyak banget ya. Dan ini dirayakan hari Minggu, hari ini banget ya, tanggal 24 Mei 2026 di pelataran kompleks PRPP Semarang. Perkumpulan komunitas Motor King ini diketuai oleh Bagong ya, dan anggotanya ini udah mencapai ratusan orang dari berbagai wilayah di kota Semarang. Nah, acara peringatan hari jadi komunitas kali ini dihadiri oleh 150 komunitas yang tersebar di seluruh Jawa. Dan banyak rombongan dari luar kota yang udah datang dari semalam di kota Semarang. 150 komunitas loh, yang artinya dalam satu komunitas itu kan banyak orangnya kan. Tadi beneran banyak banget deh, bener-bener banyak banget ya. Dan peserta-pesertanya pun juga dari luar kota Semarang. Jadi kegiatan ini murni didukung oleh para anggota ya, yang ikut berdonasi biar temukan dengan komunitas RX Mania ya, ini bisa terselenggara dengan sukses. Dan dalam acara hari jadi ini juga diadakan lomba motor yang original pabrik tanpa dirubah atau dimodifikasi. Yang kedua ini adalah motor RX King yang sudah dimodifikasi. Jadi ada yang versi originalnya, ada juga lomba yang udah dimodif nih teman Pro 2. Gimana? Apakah kamu juga termasuk pecinta RX King? Nah, apa jangan-jangan kamu nih ikutan tadi ya, kumpul-kumpul di ulang tahun ke-18 klub motor RX King.

0: Radolfs untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: suara hujan cukup deres gemuruh gitu ya. Suara knalpot RX King pasti gak kalah ya. Kayak lagunya numpak, numpak, numpak RX King gitu kan. Nah ini mungkin kamu satu yang hadir ya dari sekian banyak yang tadi kumpul di PRPP karena jumlahnya ratusan. Ini sih kalau 100, 200 kayak lebih deh karena banyak banget ya tumpah ruah. Yang datang pun di Kota Semarang ini gak cuman dari komunitas RX King Kota Semarang aja, tapi ada dari Tegal, bahkan dari Bogor pun ini juga datang ya. Dan testimoni dari yang datang dari Bogor nih, katanya cukup terbayar lelahnya setelah melakukan perjalanan jauh dari Jawa Barat karena ketemu teman-teman sesama komunitas RX Mania di Semarang ya, jadi bisa menambah saudara. Dan aku cek juga di media sosial, di Instagram, ternyata ada Instagram dari RX King Club Indonesia ya, namanya adalah @RX King Club ya, RX King Club. Ini followersnya udah 500 ribu lebih. Wow, banyak banget ya, 533 ribu followers. Dan ini banyak banget sih yang namanya komunitas kan pasti sharing-sharing ya, apalagi ini motor nih tentang spare partnya kayak gimana gitu kan. Terus abis itu ada juga modifan-modifan yang keren-keren, ini juga terpampang nyata di Instagram dari RX King Club. Nah buat yang penasaran boleh cek-cek ya, siapa tahu abis ini kamu jatuh cinta terus penasaran pengen gabung ke komunitas RX King Club.
1: Getting out of here.

0: Aduh, kok keeliminasi terus sih? Kesel banget.
1: Rik, santai dulu. Kamu mainnya makin ngaco kalau emosian.
0: Mana bisa santai, Dan? Tim random kayak gini nih bikin stres.
1: Coba tarik nafas dulu. Break sebentar, reset kepala.
0: Iya juga. Tadi asal maju aja sih tanpa mikir.
1: Nah, itu. Emosi cuma bikin kamu salah langkah. Coba tenangin diri dulu.
0: Oke, aku coba kalem dulu. Minum air bentar deh.
1: Yuk, masuk ke game lagi. Tapi kali ini chill, main santai tapi rapi.
0: Sip, gas. Mood udah balik. Main juga lebih enak.

Gimana nih teman Pro 2, apakah kamu salah satu pecinta motor yang satu ini, RX King ya? Ini wow, aku sih lihat di Instagram dengan followers 533 ribu tadi ya, ini luar biasa. Modif-modifannya ini keren-keren, bahkan ada yang lucu ya. Bayangin deh, ada motornya kan kayaknya garang gitu kan, tapi knalpotnya ini warnanya ungu. Imut banget ya kan. Nah, buat kamu para pecinta RX King, kamu boleh deh follow Instagramnya dan boleh join komunitasnya. Kalau hari ini mereka udah kumpul-kumpul di Semarang untuk merayakan ulang tahun ke-18 klub motor RX King Semarang ya kan. Walaupun yang datang ini gak cuma dari Semarang aja, ada dari Tegal, Bogor dan lain-lain ya. Tapi semoga ini kalau misalnya kamu tergabung dalam klub ini, banyak kegiatan positif yang bisa kamu ikutin ya kan. Terus bisa sharing-sharing juga, plus kamu bisa nambah saudara dari berbeda daerah gitu kan. Seru banget ya. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran, tadi di Semarang ada acara apa sih? Nah, udah terjawab ya teman Pro 2. Ini adalah ulang tahun ke-18 klub motor RX King Semarang. Aku juga mau ngucapin selamat ulang tahun yang ke-18 ya. Semoga klubnya semakin solid, semakin kompak lagi ya, menjaga persaudaraan satu sama lain, dan pastinya semoga semakin banyak kegiatan positif lagi ke depannya.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Dikontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Masih temenin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam mentang-mentang di luar hujan. Jangan galau ya teman Pro 2. Semoga sih kamu gak galau-galau. Semoga mood kamu aman di hari Minggu malam ini. Walaupun ya besok ketemu lagi hari Senin. Ya semangat aja deh ya buat kerjanya. Sesemangat apa sih kira-kira kamu kalau bekerja? Mungkin harus ada ini ya, pemantiknya. Salah satunya mungkin ya, kamu pengen beli tiket konser Westlife di Jakarta. Mungkin ya kan. Jadi kamu semangat banget nih buat kerja besok Senin ya, buat mencari cuan buat nonton Westlife di Jakarta. Yang katanya tiket konser Westlife ini terjual habis dari kurang dari 12 jam. Wow, ini salah satu yang legend juga ya. Mungkin buat kamu para milenial-milenial yang masa-masa mudanya diwarnai dengan lagu-lagu Westlife dan sekarang umurnya mungkin ya sekitar 30 ke atas atau 40 ke atas. Nah, ini waktunya nostalgia ya, karena boyband asal Irlandia Westlife ini dijadwalin tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 23 Januari 2027. Tiketnya udah habis ya, karena tiketnya ini resmi dibuka hari Sabtu kemarin tanggal 23 Mei 2026 jam 10 pagi. Harganya pun bervariasi, ada yang mulai Rp850.000 sampai Rp2.750.000. Dan konser Westlife ini ya, katanya sih bakal jadi konser dengan stadion boy band terbesar di Asia Tenggara. Wow, ini katanya sih begitu ya, karena Westlife ini bakal nyajiin perayaan 25 tahun perjalanan musik mereka yang bakal diwarnai dengan deretan lagu-lagu hits ikoniknya mereka. Oh my god, gimana, apakah kamu salah satu dari sekian banyak yang ikutan war tiket konser Westlife kemarin teman Pro 2? Kalau iya, semoga kamu berhasil untuk dapetinnya dan selamat menonton konser Westlife di tanggal 23 Januari 2027 nanti.

Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua masih dipegang sama NPD, New Pusat Dunia dengan lagunya Sempurnanya Aku. Lagu ini sebenarnya punya pesan yang sangat dalam soal self-love. NPD juga pengen ngingetin kamu agar setiap orang tuh punya versinya masing-masing untuk jadi sempurna. Jadi gak perlu jadi orang lain atau ngikutin standar orang lain buat ngerasa berharga.

Penyanyi asal Kolombia Shakira ini berkolaborasi bareng sama musisi Nigeria Burna Boy ya buat bawain lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026, judulnya Die Die. Aku udah sempat nge-spill buat kamu ya teman Pro 2 lagu Die Die ini. Dan akhirnya ini video resmi lagu itu udah dirilis juga. Dan Shakira ini ngasih cuplikan dari video musik Die Die yang menghadirkan visual stadion sepak bola dan ada cameo dari sejumlah bintang sepak bola. Udah dirilis nih teman Pro 2. Nah, video berdurasi 4 menit itu dibuka dengan kemunculan para bintang sepak bola dunia ya. Ada Lionel Messi, ada Kylian Mbappe, ada Erling Haaland ya yang memasuki lapangan sambil menyatakan "We're ready." Ya, kami siap. Nah, Die Die ini punya ritme musik Afrika, Latin dan urban ya, dan makna judulnya ini berasal dari ungkapan bahasa Italia yang artinya adalah ayo ayo gitu. Dai dai itu artinya itu teman Pro 2. Nah, untuk MV-nya ini disutradarai sama Hannah Lux Davis ya dan mengambil lokasi syuting di Miami Amerika Serikat. Dan klip ini diawali dengan Shakira yang berdiri di atas monumen ikonik Angel of Independence di Mexico City. Wih, penasaran. Aku juga penasaran. Aku abis ini mau lihat deh gimana MV dari Dai Dai ini, karena ini juga kalau kita flashback ya, Shakira tuh dipercaya bawain lagu resmi Piala Dunia FIFA setelah sukses di tahun 2010 dengan Samina Mina Waka Waka Nah, di 2026 akhirnya dipercaya lagi untuk lagu resmi dari Piala Dunia FIFA ya. Jadi buat kamu yang penasaran, kalau lagunya mungkin udah sering dengerin ya, tapi MV-nya kayak gimana? Iya, langsung aja cheers di cek ya, karena ini udah resmi dirilis MV dari Die Die.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Literasi film di Indonesia ini lagi trending banget. Jadi intinya tuh kayak literasi ini tuh bukan cuma soal nonton film aja, tapi juga soal ngerti isinya tuh apa, habis itu pesannya apa, sampai batasan usianya juga gimana nih, kayak konten kekerasan atau hal-hal sensitif lainnya. Habis itu yang bikin menarik, Indonesia itu lagi di posisi yang unik juga. Jadi di satu sisi ini kita tuh masih punya sistem sensor film, tapi di sisi lain tuh juga kita tuh didorong buat ningkatin literasi film. Jadi padahal nih ya, di banyak negara itu biasanya cuma pilih salah satu aja antara sensor atau literasi film. Nah ini menurut pengamat film, pendekatan ini tuh harus dikaji ulang lagi. Soalnya kan pelaku industri film itu lebih condong ke literasi film daripada sensor. Soalnya itu kan literasi ini dianggap bisa bantu penonton tuh lebih paham lagi dan apresiatif lagi sama hal-hal yang disampaikan di filmnya itu, teman Produa. Nah selain itu, literasi film juga punya manfaat yang gede banget. Mulai dari nambah kosakata, habis itu juga bisa ningkatin cara berpikir juga, sampai buka wawasan soal berbagai isu. Tapi sayangnya itu kayak tingkat literasi di Indonesia itu masih emang tergolong rendah banget. Makanya nih banyak banget film yang bagus yang kurang dapat apresiasi maksimal dari penonton. Padahal pesannya tuh dapat banget. Makanya nih dorongan buat ningkatin literasi ini tuh penting banget. Mau itu lewat sekolahan ataupun kegiatan non formal itu harusnya penting banget sih. Jadi kedepannya nih pertanyaannya, kita mau terus ngandelin sensor atau mulai lebih serius nih ningkatin literasi penonton?

0: and brown eyes.
1: Kamu nanya, kita jawab.
2: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
2: kita jawab.
1: Kamu nanya, kita jawab. Ada lagi untuk menjawab keresahan-keresahan dari teman Pro 2. Teman Pro 2 lagi punya keresahan apa sih?
2: Tahu tuh kok kayaknya ada aja gitu. Teman Prodi ini
1: kenapa semakin bisik-bisik?
2: Sebenarnya biar lebih heart to heart.
1: Oh, karena katanya semakin pelan itu semakin A1 kan?
2: Iya, makanya. Yeah. Kalau kenceng-kenceng itu aduh, enggak ada isinya gitu kan, makanya pelan-pelan. Makanya biar kelihatan ada isinya.
1: Tapi ini kuping dari pendengar kita ditempelin tuh di deket speaker.
2: Semoga sih enggak terlalu berat ya. Mm-hmm. Karena kalau permasalahan hidup teman Prodi terlalu berat, mm-hmm, kita yang coba jawab dan kasih solusi juga beban mental.
1: Iya benar. Gitu. Kalau permasalahan hidup kamu terlalu berat ya, ngadunya sama Tuhan aja jangan
2: iya, percaya. Iya benar-benar. Kita tuh takut kalau salah gitu, tiba-tiba iya, diikutin sementah-mentahnya sama teman Pro 2, ya kita yang jadi beban moral dan material ya.
1: Oke. Okay. Ya udah, hari ini ada siapa sih?
3: Ada Mila di kamar tercinta. Kak, tolong sadarin aku dong. Aku tuh lagi deket sama cowok, udah jalan 3 bulan, chat 24/7, deep talk tiap malam. Bahkan dia tuh udah kenal sama teman-temanku. Tapi pas aku tanyain, kita ini apa? Dia jawabnya, jalanin aja dulu, aku gak mau ngerusak suasana dengan label pacaran. Ini tuh dia emang trauma masa lalu atau cuma jadiin aku placeholder sampai dia nemu yang lebih oke.
1: Wow, sadar Mila, sadar. Nah, ya, minta disadarin kan?
2: Minta disadarin. Bangun Mila, bangun. Mila.
1: Tah.
2: Kan baru 3 bulan.
1: Iya. Loh, 3 bulan itu waktu yang udah cukup kali buat PDKT.
2: Loh, yang digituin 3 tahun aja ada.
1: Oh, ada.
2: Gitu maksudnya. Baru 3 bulan kamu juga enggak usah buru-buru banget. Gitu loh, maksudnya lebih baik agak sabar ya menurut aku nih ya Mila, apalagi kamu cewek kan. Di mana-mana ya, di hubungan model apapun itu, cewek itu kemungkinan lebih tidak diuntungkannya tuh tinggi. Mm-hmm. Gitu loh, lebih dirugikannya tuh tinggi. Iya. Karena cewek lebih pakai perasaan. Betul. Udah dikenal-kenalin ke teman-temannya.
1: Tapi benar enggak sih katanya kalau cowok itu kalau lagi suka sama orang tuh awalnya 100%, lama-lama 0%. Beda sama cewek. Cewek tuh 0% dulu baru ke 100%.
2: Iya.
1: Jadi kayak Mila jawabannya ya Mila ya. Udah enggak
2: jadi udah nyantai aja. Mungkin cowok itu juga butuh meyakinkan diri sendiri juga loh.
1: Oh.
2: Gitu. Cowok itu butuh meyakinkan diri sendiri karena cowok pun juga enggak mau buang-buang waktu menghabiskan waktu dengan orang yang tidak tepat. Sebenarnya gitu.
1: Berarti tipe ini ya, observer gitu ya.
2: Iya. Oh. Kamu percaya dulu aja sama dia. Kalau memang dia nge-treat kamunya memang baik, bagus, dan dia alasannya gak mau merusak momen, jalanin dulu. Ya udah kan baru 3 bulan. Kasihlah waktu 2 minggu lagi.
1: 3 bulan 2 minggu ya. Itu batas maksimal ya Mila ya.
2: Gitu. Pokoknya kalau memang kamu gak melihat ada indikasi-indikasi dia bersama orang lain, dia PDKT ke orang lain juga, dia menjaga perasaan orang lain, ya udah jalanin dulu. Bikin dia lebih penasaran sama kamu, bikin dia lebih segera ingin memiliki kamu seutuhnya, gitu, dengan cara-cara yang talk chat.
1: Iya, wow. Dan dia tadi kan bilangnya komunikasi 24/7 ya. Mm-mm. Udah kayak customer service aja. Iya, tuh ya. 24/7 loh.
2: Ini kayak Jeffrey Nicole sama pacarnya.
1: Iya, yang enggak pernah matiin telepon kan. Tapi menurut kamu komunikasi yang seperti itu baik gak sih? Malah, kayaknya kalau kayak gitu tuh malah memunculkan kalau misalnya gak komunikasi 1 jam aja, udah curiga gitu.
2: Semua itu kesepakatan dari awal.
1: Oh.
2: Jadi menurut aku ya, mending jangan dibiasakan seperti itu dari awal. Kalau dari awalnya udah 24/7, tiba-tiba setelah 3 bulan jadi turun, malah kita jadi overthinking.
1: Iya betul kan, gitu.
2: Mending dari awal tuh kayak memang jaga jarak. Nggak semuanya itu harus bareng-bareng dikintilin, dan diteleponin, divisiin.
1: Betul.
2: Gitu loh, maksudnya kan kita punya aktivitas masing-masing, pekerjaan masing-masing, studi masing-masing. Ya udah, kita lakuin hal-hal yang seharusnya. Jangan kemana-mana harus bareng. Telepon gak ditutup, tidur sampai ngorok-ngorok, ngapain gitu loh.
1: Terus coba deh dites ya Mila ya, karena kamu kan komunikasinya 24/7 nih. Coba kamu kurangin komunikasi kamu, dia nyariin apa enggak. Kalau dia nyariin berarti kamu adalah sosok yang dibutuhkannya. Tapi kalau dia gak nyariin berarti ya kamu adalah second choice-nya. Back burner gitu.
2: Sabar dulu ya Mila.
1: I'm overthinking nih Mila.
2: Nggak, nggak sabar dulu sampai intinya cowok itu suka tantangan. Jadi tantangin dia.
1: Oh iya, betul betul betul.
2: Pawe.
1: Gelut dong itu, bukan nantangin kayak gitu. Iya benar sih, tapi Mila juga harus punya batas ya. Misal maksimal nih 4 bulan gitu ya. Misal dia tidak memberikan kejelasan, ya udah kamu cari yang jelas-jelas aja daripada membuang waktu, ya kan?
2: Oke gitu ya Mila, semoga nih dia dengerin nih.
1: Iya.
2: Kan tidak menutup kemungkinan si gebetannya Mila dengerin kan.
1: Iya betul.
2: Semoga ketika dengerin ini dia dibukakan pintu hatinya.
1: Amin.
2: Dan dia semakin takut kehilangan Mila, takut Mila dilirik atau dimiliki orang lain.
1: Iya.
2: Akhirnya ditembak jadian.
1: Nah, itu dia. Semoga ya, pokoknya doa terbaik deh buat Mila. Kalau misalnya memang jodoh didekatkan, kalau enggak jodoh ya berdoa dulu ya, siapa tahu dia jodoh kamu ya.
2: Dah Mila.
1: Bye.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya 80 dan Salpriadi ya. Ini nemenin malam kamu yang makin syahdu pasti di jam 10 malam ini. Gimana teman pro 2, mood kamu masih oke kan? Atau mood kamu lagi kurang oke? Karena lagi-lagi menyambut hari Senin ya. Tapi semoga mood kamu semakin malam semakin oke ya. Kalau misalnya kurang oke, kamu dengerin Pro 2 FM Semarang aja atau kamu nonton yang lucu-lucu. Nah, ini katanya Warkop DKI ini bakalan comeback ya teman Pro 2 ya. Ada pemeran-pemeran penggantinya pastinya ya. Dan judulnya ini adalah Viralin Dong. Viralin Dong, dan harapannya semoga benar-benar viral ya sesuai dengan judul dari Warkop DKI. Nah, untuk film dari Warkop DKI Viralin Dong ya, ini yang berperan sebagai Dono Kasino Indro ya. Ini digantikan dengan kasinonya, ini digantikan dengan Vino Gebastian. Wow, keren ya. Terus ini ada Desta, ada juga Tora Sudiro juga teman Pro 2. Nah, katanya para komedian ini walaupun mereka udah memang benar-benar komedian ya dan memang lucu gitu kan, tapi mereka juga bilang kalau dalam memerankan peran dari Warkop DKI ini tantangannya ini cukup berat teman Pro 2 ya. Karena kan Warkop DKI ini udah ikonik banget kan, kayak udah ya udah Dono Kasino Indro tuh memang udah ada di hati masyarakat banget kan, penonton-penonton dari Warkop DKI. Nah, ini jadi beban tersendiri untuk para pemain-pemainnya ya dari film Warkop DKI Viralin Dong ini. Jadi ya semoga ini bisa diterima sama netizen, sama masyarakat Indonesia ya kan, makanya judulnya Viralin Dong. Terus ada soundtracknya juga nih dari Warkop DKI Viralin Dong ini yang judulnya adalah Dok Asin. Penasaran ya kayak gimana ya. Aduh, aku juga penasaran. Kalau kamu pengen butuh sesuatu yang bikin kamu ketawa, sesuatu yang bikin kamu terhibur ya, kayaknya ini bisa nih jadi salah satu list tontonan kamu. Warkop DKI Viralin Dong.

0: Dolphin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Lanjut lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.

Masih temenin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, jangan galau ya teman Pro 2, mending kamu nonton yang horor-horor aja. Karena ada deretan film dan juga serial di bulan Mei ini yang bikin kamu semakin horor hidupnya. Wah, jangan ya. Cukup film aja yang horor hidup kamu, jangan ya teman Pro 2 ya. Jadi ini tiap bulan pasti ada selalu aja film-film baru, termasuk film horor. Dan film yang bisa kamu tonton salah satunya ini di platform Catchplay Plus ya. Namanya adalah Lee Cronin's The Mummy. Nah, film horor yang paling dinantikan tahun ini, karya dari sutradara visioner Lee Cronin, ini dijadwalkan tayang di tanggal 22 Mei 2026. Jadi ini udah rilis ya, teman-teman Pro 2. Jadi setelah sukses memukau penonton global lewat Evil Dead Rise ya, dan Lee Cronin ini sekarang membawa sentuhan horor yang intens ke dalam legenda kuno The Mummy. Nah, versi terbarunya ini katanya nih bakal ngasih kamu pengalaman yang lebih gelap, lebih mencekam dan berbeda gitu dari film-film horor sebelumnya, adaptasi-adaptasi sebelumnya. Karena ini menggabungkan elemen mitologi klasik dengan kengerian psikologis yang modern. Gimana tuh? Penasaran kan? Nah, itu bisa kamu tonton ya di tanggal 22 Mei. Terus ada juga film lain yang rilis di bulan Mei ini. Ada film Hope, ada film juga They Will Kill You. Wow. Ada film juga judulnya adalah I Can Only Imagine 2. Ada Panor 2 ya. Terus ada juga dari The Fatal Encounter ya. Ada Yong Yo juga. Wah, ini lumayan ya, lumayan banyak film-film horornya. Jadi kalau misalnya kamu suka sama film horor yang bikin merinding-merinding dikit gitu ya, bisa kamu cek-cek aja ya teman-teman Pro 2 ya. Salah satunya ini film yang ditunggu-tunggu yang baru aja rilis di tanggal 22 Mei 2020. 6 Lee Cronin's The Mummy.

0: Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini. Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Kalau aku lihat juga ada beberapa konten yang dibikin sama Tegar nih ya teman Produa, yang emang berhubungan juga sama KIPK. Sebenarnya bikin kamu tergerak untuk konten terutama soal KIPK nih, sebenarnya itu gara-gara apa sih Gar?
2: Sebenarnya ya Kak, karena aku terlepas dari KIPK juga dari konten ini, itu ketika akhirnya ada kayak 1-2 orang yang nge-reach out lewat DM, sekedar kayak dia ini berterima kasih kayak, halo Kak Tegar, terima kasih ya atas konten yang Kak Tegar bikin, aku jadi semangat lagi nih buat kuliah. Dulunya aku udah kayak kehilangan semangat buat kuliah, tapi karena lihat kontennya Kak Tegar dan Kak Tegar bisa bangkit dan lain sebagainya. Nah, dari situ aku kayak ngerasa, loh aku ternyata seberguna ini ya, aku ternyata sememberikan impact itu kah untuk kehidupan orang lain. Nah, dari situ aku gak mau menyia-nyiakan apa yang aku bisa gitu loh, buat kalau dibilang kayak agak berlebihan sih, kayak buat berguna ke orang lain, tapi di sisi lain itu rasanya beda banget ketika ada orang yang berterima kasih walaupun itu cuma lewat DM aja, dan dia berterima kasih ngechat ke aku, itu rasanya, oh aku harus bikin konten lagi nih, siapa tahu ada yang tergerak lagi dari konten yang aku bikin.
1: Ini responnya orang-orang selain yang reach out tadi pada bilangnya jadi semangat lagi buat kuliah, apalagi sih Gar, mungkin ada nanya-nanya kah mungkin, atau yang kayak gimana gitu mungkin?
2: Sebenarnya akhirnya banyak teman-teman dari SMA ini, teman-teman dari SMA yang emang dia berniat buat daftar KIP, tapi karena mungkin dia bingung, karena daftar KIP menurutku juga cukup ribet sih Kak, data-data yang harus kita siapkan, kayak surat tagihan listrik, surat gaji orang tua, slip air, gitu-gitu. Yang karena dia akhirnya tahu, oh kakak ini penerima KIP, jadi dia tanya-tanya tentang itu tadi, tentang gimana cara seleksinya dan kayak nanti wawancaranya apa aja, apa yang harus kita persiapkan, kita harus gimana dan lain sebagainya. Dengerin.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang agak ajaib dari cara kerja mata kita, Troxler Effect. Nah, ini tuh fenomena visual di mana mata kita berhenti merespon sesuatu yang diam, statis dalam waktu tertentu sampai akhirnya bagian itu seperti menghilang dari pandangan. Jadi bukan bendanya yang hilang ya, tapi otak kamu yang berhenti memperhatikan. Contohnya gimana sih? Coba deh kamu fokus ke satu titik di tengah layar atau dinding, lama-lama bagian di sekitarnya bisa jadi blur, pudar, atau bahkan kayak menghilang. Keunikannya, Troxler Effect, otak kita cenderung mengabaikan hal-hal yang gak berubah supaya kita fokus ke hal-hal yang lebih penting kayak gerakan atau perubahan di sekitar kita. Makanya hal statis lama-lama jadi invisible di persepsi kita. Mata dan otak kerja bareng buat efisiensi perhatian. Kita jadi lebih peka sama perubahan dibanding hal yang diam. Fun fact-nya dan Miss Kepo nih, ini juga alasan kenapa kita jarang sadar sama hal-hal kecil yang selalu ada di sekitar kita. Jadi kalau kamu ngerasa ada yang hilang pas lagi fokus, bisa jadi itu bukan ilusi, tapi Troxler Effect yang lagi kerja. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Kayaknya memang malam hari ini kamu harus udahin overthinkingnya. Waktunya kamu tidur dan bermimpi aja ya. Semoga mimpinya juga yang indah-indah ya, gak yang mimpi dikejar maling atau mimpi dikejar harimau ya kan. Gak. Semoga mimpinya indah, mimpinya menyenangkan, biar besok menyambut Seninnya juga bahagia ya. Dan sampai sini dulu Devina temenin malam kamu di Jaga Malam, karena abis ini ada lagu-lagu enak yang bakal temenin malam kamu dari jam 11 sampai jam 12 malam nanti. Kita ketemu lagi besok ya teman Pro 2. Aku besok bakal menemani siang kamu di Santai Siang. Jadi pastiin kamu tetap stay bareng sama Pro 2 FM Semarang di 95,3 FM, Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Aku pamit dulu, bye.

0: hari ini jadwal gue selari-lari santai.
1: Lihat deh story-nya Tebo. FOMO banget ikutan lari. Aku sih gak percaya ya dia bisa lari 5 kilo. Pasti pakai joki. Mana pace-nya cuma pace 10 lagi. Itu mah jalan sehat.
2: Dih, nyinyir banget sih. Kalau FOMO-nya sehat, kenapa enggak? Lagian ya, kalau ada temennya pengen hidup lebih sehat, ya disupport lah, bukan dinyinyirin. Daripada kamu, cuman keluntrak-keluntruk gak jelas.
1: Iya.
2: Ya udah makanya, daripada cuman keluntrak-keluntruk gak jelas, ya udah. Yuk, ikut lari.
1: Enggak mau aku.
2: Ayo.
1: Enggak.

berdua. Kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana. Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an. Bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang, daycare sudah modern. Gak cuma dititipin, tapi juga ada edukasi, main, makan, sampai laporan tumbuh kembang anak.

0: Wah, Alden juga namanya cukup unik, kayak biasanya kan Aldian gitu ya. Ini Alden langsung. Mungkin orang tuh bingung ya kak, kalau empal gentong tuh kan ada yang pakai kayak soto gitu kan, nasi berarti kan,
1: atau
0: ya sama lontong. Ini yang paling tepat yang mana nih?
1: Lontong
0: ya. Lontong. Kenapa tim lontong nih?
1: Karena biasa banget kalau untuk nasi itu. Kalau lontong kan kita jarang-jarang untuk menikmatinya kayak gitu. Dan lontong kita itu fresh, enggak sing
0: tuh.
1: Apa namanya?
0: Yang bisa kemarin
1: coba. Kita. Iya, yang kemarin saya mau nyebut itu sungkat lah.
0: Ujung-ujungnya
1: kalau kita itu benar-benar fresh, masih hijau seger untuk lontongnya.
0: Nah, padet ya.
1: Padet terus juga rasanya pasti nagih pasti untuk lontongnya.
0: Oke, jadi enggak perlu nunggu pas lebaran doang ya makan gak ini
1: perlu,
0: ya. Tuh, enggak perlu, langsung aja datang ke ini Budi tuh.
1: Siap, teman. Dua.
0: Ya, benar.
2: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Apakah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event atau

depan adalah 10% apa yang terjadi pada kita. Dan 90% adalah bagaimana kita meresponnya. Low Holds. Hidup kita terjadi ketika kita beraksi pada suatu hal yang sebenarnya sederhana. Sesuatu yang baik bisa menjadi hal buruk bagi hidup kita, dan sesuatu yang buruk bisa memberikan hal yang baik pada diri kita. Hasil akhirnya tergantung dari bagaimana kita menyikapi keadaan dari suatu kejadian yang terjadi pada diri kita. Maka jangan heran ketika kita mengetahui ada orang yang tetap bahagia meski dirundung banyak masalah. Mungkin kita harus belajar bagaimana caranya menyikapi secara positif pada masalah yang negatif.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita tidaklah bisa terlepas dalam kehidupan kita antara dua aspek, berbuat baik atau bersikap buruk. Dua hal ini menjadi bagian dari teman kita sehari-hari. Satu sisi kita harus selalu berupaya berbuat baik. Di sisi yang lain, agama, sosial kita juga menuntut kita untuk selalu menjauhi keburukan, baik itu yang berdampak secara langsung pada diri kita maupun yang berdampak secara sosial. Dalam konteks ini, dalam hal apapun, agama mengajarkan pada kebaikan. Agama manapun tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan hal-hal yang buruk dan tidak baik, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Maka dalam konteks inilah kita harus berbangga untuk selalu berbuat baik. Berbanggalah kita melakukan kebaikan. Jangan merasa minder dengan kebaikan. Banyak terkadang kita itu ingin berbuat baik, malah malu karena alasan satu dan dua hal yang lain. Maka disinilah inspirasi datang dari surat At-Taubah ayat 40. Allah berfirman, wa ja'ala kalimatal ladina kafaru as-sufla wa kalimatullahi hiyal ulta. Dan Allah telah menjadikan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah menjadi ucapan yang remeh, ucapan yang rendah. Dan kalimatullah, kalimat Allah, ucapan-ucapan Allah adalah kalimat yang luhur. Maksudnya adalah segala perintah yang Allah berikan kepada kita adalah sumber dari kebaikan untuk diri kita dan orang lain. Maka berbanggalah dengan amal-amal yang baik itu. Jangan merasa minder karena kita tidak punya teman untuk berbuat baik. Jangan merasa takut karena kita diancam oleh orang lain untuk berbuat baik. Selama itu masih dalam koridor syariat, masih dalam ketentuan agama dan diizinkan oleh agama, maka lakukanlah dengan hal apapun. Berbanggalah dengan kebaikan yang kita lakukan. Meskipun bagi orang lain terkadang dianggap remeh dan dikucilkan oleh perilaku-perilaku sosial yang mungkin belum mendukung kebaikan-kebaikan yang kita jalani. Maka dalam konteks ini, Rasul dalam satu hadisnya juga pernah menyatakan bahwa amalkanlah ragam kebaikan semampu kalian dan istiqomahkanlah. Istiqomah atau selalu berbangga, selalu continue berbuat baik dimanapun dan di kapanpun Anda berada adalah menjadi bagian dari tuntutan agama agar kita bisa menebar kebaikan, menebar kebaikan, menebar kemaslahatan bagi orang lain. Semoga kita dibantu oleh Allah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuma di Pruda FM. Pruda
1: FM. Takaran sukses teman Pruda, ini menurut kamu gimana? Yang pertama nih, ada yang tentang kerja sesuai passion gitu ya. Ini tipe yang percaya kalau kerja itu harus sesuai apa yang dia suka. Jadi bangun pagi tetap semangat, kerjanya gak kerasa berat juga, dan ngerasa hidupnya tuh multifungsi gitu. Buat mereka kayak gitu tuh sukses itu bukan cuma soal uang, tapi soal rasa puas. Jadi dia tuh ngerjainnya sesuai apa yang mereka suka gitu teman Pro2. Tapi realitanya gitu ya, jalan kesana tuh gak selalu gampang tuh teman Pro2. Kadang-kadang tuh passion ini gak langsung ngehasilin duit yang gede gitu. Dan disitu biasanya mulai muncul dilema. Udah susah payah gitu ya ngikutin idealis diri sendiri gitu, kepentok sama pemasukan yang seret. Bahkan ini beberapa orang juga bilang, jangan idealis sebelum kamu kaya. Kalau kamu gimana teman Pro2?
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pro2 FM.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 5 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
1: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
3: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
4: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: Pro2, yuk update informasi kamu di Info Pro2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Tom Pro2, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam aksi pencegatan kapal kemanusiaan dan tindak kekerasan oleh militer Israel. Tindakan tersebut dinilai melanggar hukum internasional secara nyata. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan kecaman ini saat menyambut kepulangan 9 WNI yang tergabung dalam misi global Sumut Flotilla di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang kemarin sore. Ia menegaskan bahwa para relawan tersebut adalah warga sipil yang membawa bantuan dan berniat membantu penderitaan warga Palestina di jalur Gaza. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga telah membawa isu pelanggaran ini ke Forum Dewan Keamanan PBB. Di satu sisi, ia tetap mengapresiasi keberanian seluruh relawan Indonesia yang ikut berlayar bersama misi global Sumut Flotilla. Aksi mereka dinilai sangat konsisten dengan politik luar negeri Indonesia. Info Pro2. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memimpin langsung penyambutan hangat rombongan biksu tudong lintas negara yang sedang melakukan perjalanan spiritual Walk for Peace di pelataran Masjid Al-Falah, Jalan Kaligawe, Genuk kemarin. Agustina menjelaskan bahwa misi perdamaian dunia yang dibawa oleh para biksu sangat selaras dengan jati diri warga Kota Semarang. Toleransi di Kota Semarang bukan sekedar slogan, melainkan napas dari kehidupan sehari-hari yang tercermin dari filosofi lokal Warak Ngendok. Tingginya kesadaran toleransi di Kota Semarang juga tidak lepas dari peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB yang bergerak inklusif hingga ke tingkat kecamatan. Wali Kota berkomitmen penuh untuk terus merawat ruang sosial yang aman, sejuk dan saling menghormati, terlebih di tengah tantangan Semarang sebagai kota metropolitan yang dinamis. Info Pro2. Informasi terakhir tentang Pro2, laga pekan terakhir Liga Inggris yang berlangsung minggu malam waktu Indonesia memastikan West Ham United degradasi menyusul Burnley dan Wolverhampton Wanderers. West Ham gagal lolos dari jurang degradasi meski menang 3-0 atas Leeds United di Stadion London. Gol Valentin Castellanos, Jared Bowen dan Callum Wilson tidak bisa menolong di Hammers. Pasalnya poin West Ham tetap tertinggal dari Tottenham Hotspur yang juga meraih kemenangan pada laga terakhir Premier League. The Lilywhites yang berada di Stadion Tottenham Hotspur menang 1-0 atas Everton berkat gol tunggal Joe Palhinha. Hasil itu membuat Tottenham tetap berada di peringkat ke-17 dengan 41 poin sedangkan West Ham ada di peringkat ke-18 dengan 39 poin.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat hari Senin teman Pro 2. It's close enough to the long weekend. Ahai. Kayaknya minggu ini tuh agak menyenangkan ya, kalau buat aku sih ya, karena Senin, Selasa, Rabunya kan Idul Adha, terus abis itu long weekend, asik. Aduh, mau kemana nih long weekend? Di rumah aja mau kemana nih? Tapi gak apa-apa, kita harus gedebak-gedebuk dulu di hari Senin dan Selasa ini ya. Semangat dulu buat menjalani aktivitas dulu sambil ditemani sama Farisma Griza, tentunya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Kita seru-seruan bareng sepanjang pagi ini. Aku bakal temenin kamu sepanjang pagi ini. Yang lagi mau ke kerjaan, yang mau ke kampus, yang mau ke sekolah, yang mau kemana, yang mau cari sarapan, yang mau olahraga, yang ngapain aja, pokoknya aku temenin kamu sepanjang pagi ini.

Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkar Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2024 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2024. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya kalian semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: dipakai untuk berkurban adalah harus sehat gitu ya. Jadi salah satunya tuh kayak gitu. Dan menurut PLT Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Dr. Hewan Septiana Wulandari ini menjelaskan kalau pemeriksaannya dibagi dua, sebelum dan juga setelah disembeli. Nah, sebelum ini dilakukan di pedagang ataupun juga di lokasi pemotongan atau di kandang penampungannya, sedangkan ketika nanti sudah disembelih itu dilakukan di titik-titik pemotongan di semua kecamatan. Nah, mereka ini juga melakukan vaksin ke hewan-hewan yang ada untuk mencegah penyakit mulut dan kuku. Ini tersedia 5.800 dosis dari pemerintah pusat dan ini diberikan secara gratis. Wow, lumayan ya. Jadi untuk mencegah terjadinya penyakit mulut dan kuku ini divaksin dulu dan vaksinnya udah disediain. Dan makanya ini juga jadi salah satu cara juga untuk menjaga supaya hewan kurban yang nanti akan dibagikan ke masyarakat ini benar-benar dalam kondisi yang sehat dan juga nggak ada satu penyakit apapun.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini. Bulan ini. How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once. Let the people see.

Pro2, tahu gak sih kalau lidah paus biru punya berat yang setara dengan seekor gajah? Ya, satu lidahnya aja bisa mencapai berat 2 hingga 3 ton. Ukuran ini sebanding dengan sebuah mobil kecil, bahkan bagian tubuh itu sebagai salah satu organ terbesar di antara semua hewan di dunia. Paus biru sendiri bisa tumbuh sampai lebih dari 30 meter panjangnya, dengan berat mencapai 150 ton. Gak heran kan kalau setiap organ tubuhnya berukuran luar biasa besar, termasuk lidahnya yang masif. Menariknya, meskipun memiliki ukuran tubuh raksasa, paus biru hanya memakan plankton kecil bernama krill. Dengan lidah seberat itu, paus biru bisa menyaring hingga 4 ton krill dalam satu hari ketika sedang berburu makanan.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2.
0: Gimana kabarnya teman Pro 2?
1: Baik.
0: Masa sih?
1: Baik. Itu ada yang lirih, ada yang bahagia pasti.
0: Ya, karena memang ternyata tingkat stres dan tingkat baik orang itu levelnya beda-beda.
1: Betul.
0: Udah macam mimian pakai level ya.
1: Oke.
0: Ya udah, ini apakah baik banget atau baik aja atau tidak terlalu baik teman Pro 2 kita satu ini?
1: Atau tidak baik sama sekali? Langsung aja yuk, ada siapa hari ini?
2: Ada Kirana dari Semarang. Halo Kak, mau tanya dong, gimana sih caranya bilang ke orang tua kalau aku tuh lagi burn out parah sama skripsi?
1: Oke.
2: Tanpa dibilang kamu tuh harus bersyukur atau zaman papa dulu tuh lebih susah. Aku sayang sama mereka, tapi ekspektasi mereka bikin aku tuh malah makin stuck dan gak bisa ngerjain apa-apa. Valid gak sih kalau aku minta cuti satu semester buat nafas dulu?
0: Oke, Kirana, coba kamu ganti orang tua.
1: Jangan dong, enak aja ganti-ganti ya.
0: Burnout tapi
1: pengen ngomong.
0: Ngomong itu ke orang tuanya,
1: iya.
0: Karena ekspektasi orang tuanya tuh
1: terlalu tinggi. Terus dibilang kamu tuh gak bersyukur gitu. Gimana tuh?
0: Ya aku setuju sama orang tuanya.
1: Kalau Kirana gak bersyukur.
0: Gini loh, burnout boleh, ngomong menyampaikan itu ke orang tua juga boleh banget. Karena memang harus seterbuka itu sama orang tua sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Cuman yang ngapain kamu sampai solusinya adalah harus cuti satu semester gitu.
1: Itu mah pengen-pengenan kamu aja.
0: Kalau kamu pengen piknik kan? Aduh, nggak gitu. Ya ada banyak cara kok biar burnoutnya ini mereda dan akhirnya kamu feel better gitu loh.
1: Iya.
0: Ya ngomong dulu ke orang tua. Terus Sabtu Minggu tuh kan kamu sekolah libur kan? Kuliah libur.
1: Kuliahnya
0: kan
1: libur.
0: Nah, jadi kan sebenarnya bisa aja tuh 10 minggu tuh kamu udah bener-bener gak usah ngurusin perskripsian. Senin sampai Jumatnya tuh dipush ya. Sabtu Minggunya udah kamu ngelakuin hal-hal yang kamu seneng.
1: Iya, betul.
0: 2 hari aja dalam seminggu tuh cukup, gak usah 1 semester.
1: Iya, karena menurut aku ya 1 semester itu sama juga kamu menunda itu. Dan ketika udah balik lagi kamu akan burn out lagi karena ketemu skripsi lagi, ya kan?
0: Nah,
1: mendingan lebih cepat diselesaikan lebih baik gitu. Jadi benar sih, 2 hari itu kan udah cukup ya untuk kamu jalan-jalan, untuk kamu Netflixan mungkin, untuk kamu nonton, nongkrong sama teman-teman kamu. Tapi benar-benar dipush dari Senin sampai Jumat ya. Dan pasti ketika kamu cerita sama orang tua kamu memahami kok kalau kamu ceritanya sambil nangis.
0: Nah, ini yang ngomongnya adalah temannya orang tua kamu. Pasti bisa ngerti.
1: Iya.
0: Gitu ya. Atau mungkin ya emang daripada apa ya dipendam, disampaikan baik-baik.
1: Betul.
0: Terus itu minta waktunya itu ya kayak kamu Sabtu Minggu tolong dong, jangan terlalu disuruh ini itu, jangan suruh ngerjain skripsian gitu. Bener-bener setelah kamu ngomong itu, kamu minta Sabtu Minggunya kamu itu buat me time-nya kamu gitu.
1: Iya.
0: Jangan satu semester ya.
1: Itu balik kebanyakan lagi.
0: Nanti kamu tuh suksesnya tertunda satu semester juga.
1: Iya,
0: kedepannya.
1: Betul. Terus ya kalau misalnya udah menunda skripsi tuh, udah melepaskan skripsi, rasanya kok enak banget ya gak ngerjain skripsi itu kan. Ditunda lagi.
0: Ah, satu semester lagi.
1: Iya.
0: Jadi setahun kan.
1: Iya.
0: Enak lagi tuh. Wah, nambah satu semester lagi. Ah, kan masih bisa. Jadi 3 semester.
1: Lama-lama DO kamu ya.
0: Jadi, jangan ya.
1: Iya, lebih baik gak usah ditunda. Ceritain aja keluh kesah kamu boleh. Gak usah dipendem-pendem daripada kamu semakin burn out ya. Terus abis itu kamu coba pikir ulang deh. Kalau misalnya kamu pengen lulus cepat ya, artinya kamu harus mengerjakan secepat mungkin ya.
0: Semangat buat Kirana. Semoga Kirana bulan depan lulus.
1: Amin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kan. Nah. Siapa tahu langsung ACC gitu.
0: Iya, dan tetap kamu harus cerita dan karena kamu butuh support dari orang tua kamu.
1: Betul.
0: Biar orang tua kamu tuh paham kondisinya dan mereka tidak semena-mena ke kamu gitu. Iya. Karena tahu kondisi kamu lagi burn out gitu loh.
1: Oke, sehat-sehat ya Kirana buat mentalnya, jiwanya dan juga badannya. Jangan begadang.
0: Nah, semangat skripsiannya, semoga
1: semangat
0: segera selesai.
1: Amin.
0: Dah, Kirana.
1: Bye.
3: Yo. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @Pro 2 SMG. Oh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Halo Bro 2, kita pantau dulu kondisi lalu lintas terkini yang akan disampaikan dari Polrestabes Semarang. Sudah tersambung sama kita pagi ini ada AKBP Yunaldi SAG SHMH Kasarlantas Polrestabes Semarang yang akan menyampaikan informasinya pagi ini. Silakan untuk informasinya.

Halo? Halo Bapak, bisa mendengar suara saya? Halo?

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Customer nih yang datang ke apotek kamu, itu kadang ada yang ngeyel gak sih? Pernah punya pengalaman yang lucu gak sih?
2: Ya, untuk pengalaman seperti itu sih sering terjadi di apotek manapun ya. Kadang pasien tuh datang membawa bungkus obat dan mereka itu tidak tahu namanya, tapi di obatnya cuma ada tulisan halal. Dan kita sebagai apoteker harus menebak-nebak nih obatnya itu isinya apa dengan clue tulisan halal aja seperti itu. Itu cukup sulit sih dan kocak juga menurut saya. Dari saya pribadi, langkah yang saya lakukan adalah menanyakan keluhan kembali.
1: Okay.
2: Dan mengambilkan obat yang relevan dengan keluhannya. Kalau orangnya tidak puas dengan obatnya, saya mengeluarkan semua stok yang saya punya tentang obat itu. Disuruh memilih sendiri.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.
3: Setiap sore.